0: sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Setiadi, Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Ya, yeah, masih dari kawasan Sudirman 12, masih bersama Robby dan juga Fathan di Sudirman kali ini. Kalau kita lihat ya Robby ya, ini cuacanya alhamdulillah cerah. Makanya udah banyak banget yang lalu lalang.
0: Betul.
1: Ya, semoga semua selamat sampai tujuan.
0: Betul.
1: Dan juga untuk teman-teman yang lagi dalam perjalanan juga hati-hati,
0: hati-hati
1: dalam perjalanan.
0: Gak usah buru-buru ya Tan ya.
1: Yep.
0: Yang penting selamat asal
1: selamat.
0: Telat. Gak apa-apa, telat asal
1: enggak,
0: selamat.
1: Jangan dong, jangan telat lah.
0: Kalau bisa gak telat ya.
1: Yang kalau bisa gak telat.
0: Gak telat dan selamat. Selamat ya gitu.
1: Nah itu dia. Pagi hari ini kita mau apa nih Robby?
0: Kita akan lihat dulu nih cuaca hari ini dilansir dari bmkg.go.id per hari ini Jumat 25 September 2026 nih. Kira-kira kalian harus ngapain ya di hari ini ya? Harus ngapain gak tuh? Harus siap-siap lah ya.
1: Siap-siap aja lah.
0: Siap-siap aja. Ini ada beberapa cuaca di Sumatera Barat di hari ini. Diprediksi ya teman berdua, namanya prediksi pasti ada juga salah gitu. Ada juga
1: namanya juga perkiraan.
0: Namanya perkiraan. Pertama di daerah pesisir selatan ini diperkirakan hujan ringan ya Fatan. Hujan ringan ini selain pesisir selatan itu ada di kota Solo, terus Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan 50 kota juga diprediksi hujan ringan.
1: Ini masih banyak ternyata nih, hampir rata-rata di provinsi daerah-daerah Sumatera Barat ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Ini hujan ringan kayak Pasaman, Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai ternyata biasanya kan beda sendiri,
0: beda sendiri nih.
1: Kalau sekarang hujan ringan.
0: Hujan ringan.
1: Darmas Raya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang juga teman Pro 2 diperkirakan hujan ringan. Dengan suhunya 22-28 derajat Celcius dan kelembabannya 71-97%. Ada juga Kota Solok yang ternyata masih diperkirakan
0: Kota Solok.
1: Kabupatennya beda ya.
0: Beda.
1: Kota Salunto juga hujan ringan, Kota Padang Panjang hujan ringan, Kota Bukit Tinggi Kota Pariaman hujan ringan teman Pro 2. Sedangkan ada juga yang berawan nih
0: yang mataharinya masih ngumpet-ngumpet. Nah,
1: masih ngumpet-ngumpet ya. Walaupun memang ntar siangnya juga masih agak terik, pasti masih agak panas nyengat
0: ya.
1: Nih. Di ini, Sijunjung misalnya teman Pro 2. Terus juga
0: di Sijunjung ini diprediksi berawan, terus Bukit Tinggi
1: ya,
0: dan
1: Bukit
0: juga
1: Tinggi.
0: Payakumbuh. Ini enak banget ya, cuacanya 19 hingga 24 derajat Celcius. Ini
1: dimana
0: cukup
1: tuh?
0: Adem nih di Bukit Tinggi.
1: Oh, Bukit Tinggi ya, iya biasanya
0: yang
1: adem.
0: Kalian mau healing besok weekend, kalau mau ke bukit kayaknya enak banget nih. Karena diprediksi dia di sana enggak hujan kayak
1: lah,
0: gitu Fatah.
1: Kan belum tentu, kan baru hari ini. Besoknya beda lagi nanti nih.
0: Walaupun sekarang cerah kan belum tentu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya aku bisa ngeliat sih besok kayak gimana. Cuman jangan kasih tahu besok aja.
1: Iya enggak apa-apa kalau mau kasih tahu sekarang. Tapi kan karena memang kalau BMKG itu update per jamnya,
0: selalu berubah.
1: Ntar harus dimuat ulang lagi, nanti berubah lagi.
0: Yang penting adalah kita harus selalu update Fatan, selalu update info BMKG. Gadget itu di tangan tuh dipakai untuk yang bermanfaat, untuk lihat cuaca, untuk jangan lihat ini, jangan lihat yang lain-lain ya Fatan ya. Kan di situ HP itu canggih gitu teknologi.
1: Ya terserah Robby lah. Tapi emang betul, yang pasti ini kan yang hujan ringan berarti prepare aja, sedia payung sebelum hujan, dan
0: betul.
1: Juga pokoknya update informasi bukan hanya tentang hujannya atau perakiran cuacanya, tapi juga kalau misalnya ada informasi-informasi dari pihak terkait tentang situasi dan kondisi yang ada di sana lah pokoknya.
0: Ternyata di bmkg.go.id ini kita bisa lihat kualitas udara loh Fatan.
1: Iya.
0: Bisa lihat kualitas udara, bisa lihat gempa bumi, bahkan juga bisa dilihat gitu. Dan ini kualitas udara di Kota Padang, kalau di Sumatera Barat ya secara umum ini warna hijau. Warna hijau itu berarti apa ya? Sedang. Fatan.
1: Baik, kalau warna hijau baik.
0: Baik, warna
1: kalau
0: hijau tuh baik.
1: Kalau yang biru sedang.
0: Ya nih warna hijau nih. Sumatera Barat warna hijau nih. Alhamdulillah ya Fatan ya. Karena kemarin tuh kita bahkan sempat sangat tidak sehat loh. Minggu lalu. Masih ingat gak Fatan?
1: Masih.
0: Masih ingat ya.
1: Itu emang udah pekatnya tuh emang kelihatan secara mata telanjang aja teman produk itu benar-benar kelihatan banget.
0: Ternyata di Pulau Sumatera yang kondisi baik itu hanya di Sumatera Barat aja Fatan. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Makanya itu kemarin yang pas hari Sabtu
0: yang hujan,
1: hujan
0: itu ya,
1: full itu aku hari Minggunya langsung keluar tuh.
0: Langsung keluar, kirain langsung bersyukur, sujud syukur.
1: Iya syukur sih, alhamdulillah. Makanya dengan bersyukur itu aku keluar jalan-jalan, menikmati inilah cuaca yang cuaca sudah ya lebih cerah lagi, walaupun ternyata nggak expect di hari Seninnya dengan situasi yang masih hujan di beberapa provinsi Sumatera Barat.
0: Betul.
1: Harus ada peristiwa
0: cukup
1: dan
0: deras.
1: Ya peristiwa lainnya yaitu betul, di Solok yang terjadi teman Pro 2.
0: Cukup deras ya. Kita doain aja ya, semoga semuanya baik-baik aja. Yang penting diambil positifnya aja, karena banyak kok provinsi lain yang pengen hujan gitu. Kita dikasih hujan, kita harus bersyukur kayak gitu. Oke. Okay? Teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Sabar Pagi.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jenpol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto meminta program Masyarakat Peduli Api kembali dihidupkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pendekatan berbasis desa menjadi salah satu perhatian Presiden dalam penanganan karhutla. Brian mengatakan perlibatan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran dinilai penting dalam mempercepat penanganan karhutla. Hal tersebut berdasarkan analisis dan kajian para ahli yang disampaikan dalam rapat paripurna bersama Presiden. Menurut Brian, masyarakat yang berada langsung di lokasi memiliki keunggulan dalam mengetahui kondisi kawasan dan merespon kebakaran. Karena itu, pendekatan berbasis desa dinilai menjadi penting menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no teote 10.
5: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
6: Cakep!
5: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Setiadi, Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan aku di sini
1: dan juga masih sama Fatan pastinya.
0: Fatan di mana?
1: Di mana? Di mana? Di mana?
0: Fatan jangan nyanyi.
1: Ku harus mencari kemana.
0: Itu kan lagunya Ayu ya, Tan. Ayu tuh ini loh, Tan, kenal sama aku, Tan.
1: Oh iya, BTW denger-denger ya teman Pro 2 ya, katanya nih, katanya sih, katanya hampir, bukan hampir, malah satu sekolahan pernah nih katanya sama
0: iya,
1: Ayu Ting Ting.
0: Bukan katanya, emang bener kok, fakta.
1: Emang bener?
0: Bener. Oh. Cuman ya udah, kan jalan orang, takdir orang kan berbeda ya.
1: Beda-beda. Tan ini. Gak sedekat itu juga kan?
0: Iya betul, gak deket kok. Biasanya teman-teman aja teman, kebetulan
1: itu
0: aja satu sekolah.
1: SMP apa SMA?
0: SMA.
1: SMA.
0: Di Depok.
1: Sempet sekelas atau beda kelas?
0: Beda kelas.
1: Gak, oh dia jauh, beda. Pasti jauh. Susah kenalannya.
0: Cuman dia kan aku terkenal waktu SMA.
1: Gimana?
0: Kriminal
1: ya?
0: Terkenal.
1: Ya, iya ya, biarin aja ya.
0: Oke Fatan, ini kita ada hari penting nih. Setiap 25 September kita memperingati hari apa aja ya kira-kira ya Tan ya. Banyak banget nih. Pertama ini nih. Ternyata ada yang ulang tahun hari ini, Patan.
1: Loh,
0: kota
1: siapa?
0: Bandung.
1: Oh.
0: 25 September itu ternyata hari jadi kota Bandung. Wah, lahirnya tua juga, Tan. 1810. Nah, coba hitung. Sekarang 2026. Udah keberapa tuh hari jadinya tuh? Coba. Hitung sendiri.
1: Ya, pokoknya segitu ya. Segitu ya. 18. Berarti
0: coba-coba. Kita hitung ya, 2026.
1: Kelamaan Mas, kelamaan. Kota Bandung.
0: Dikurang 1810. Oh, 216 tahun Fatan. Udah 2 abad umurnya. Weh, selamat ya Kota Bandung ya, selamat.
1: Jadi,
0: ulang tahun.
1: Ya ini pada tanggal 1810 itu Kota Bandung dipindahkan dan dipimpin sama Bupati RA Wiranata Kusuma
0: yang
1: kedua. Nah, sejak saat itu tanggal 25 September itu diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung yang secara resmi ini ditetapin sama pemerintah Kota Bandung pada tahun 1998. Jadi, penetapannya sebenarnya 1998 sih. Berdasarkan penelitian sejarawan yang menemukan bahwa kota ini didirikan pada tanggal tersebut Mempro 2 dan menjadikan momen bersejarah yang dirayakan setiap tahunnya oleh masyarakat Bandung. Selain hari Bandung, ada hari raya Galungan juga.
0: Galungan juga nih yang ke Bali
1: Hindu
0: nih.
1: Di Bali.
0: Yang suka ke Bali, hari ini adalah hari raya Galungan, umat Hindu di sana ya Tan ya. Mm-hmm. Bahkan ada surat edaran Gubernur Bali yang bakal tiap tahun itu muncul kayak gitu. Jadi kalau Galungan itu aku kurang begitu tahu sih, Fatan gimana?
1: Ya belum tahu juga.
0: Oh iya, cuma tahu dari ini aja dari umum. Jadi gini, hari Galungan itu diperingati sebagai perayaan kemenangan Dharma atas Dharma kejahatan terhadap Dharma kebenaran kayak gitu, kurang
1: tapi
0: lebih kayak gitu.
1: Di hari Rabu terus, jadi tanggal 28 Februari terus tanggal 25 September nih.
0: Oh gitu, iya, kebetulan kali ya. Hari Raya Galungan.
1: Perayaan ini dilaksanakan setiap 210 hari sekali, tepatnya pada hari Rabu Kliwon, Uku Dungulan.
0: Oh
1: makanya
0: gitu.
1: Dalam mungkin
0: tapi
1: dalam,
0: masuk besar loh kan kalau kita
1: tahun itu ada beberapa kali mungkin.
0: Kalau kita umat Islam itu ada Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini umat Hindu ini termasuk yang besar juga nih perayaan Galungan ini, Fatan.
1: Terus ada juga teman Pro 2 Hari Ataxiah Internasional. Ini tulisannya
0: Ataxiah.
1: X. Ini diperingati pada tanggal 25 September setiap tahunnya. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai ataxia. Ini ataxia nih ternyata salah satu gangguan neurologis langka yang akhirnya memengaruhi keseimbangan dan koordinasi tubuh.
0: Gitu. Jadi memang peringatan ini bertujuan untuk mendorong penelitian lebih lanjut ya Fatan ya mengenai ataxia ini nih untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penderitanya.
1: Tapi Robi, yang paling besar, bukan yang paling besar sih, apa? Artinya paling memang menjadi momennya ini merupakan Hari Apoteker Sedunia atau World Pharmacist Day.
0: Pharmacist dari farmasi Patan. Nah,
1: tanggal ini kenapa dipilih teman Pro 2 25 September itu karena memang berdirinya International Pharmaceutical Federations atau FIP di tahun 1912. Kemudian menetapkan Hari Apoteker Sedunia itu di tahun 2009 dalam pertemuan di Istanbul, Turki. Ini sebagai momentum untuk mengapresiasi sekaligus meningkatkan kesadaran tentang peran apoteker dalam dunia kesehatan. Karena memang mungkin orang lihat tuh apoteker cuman yang
0: nyari apotek, jaga obat,
1: bertugas nyiapin atau menyarankan obat doang gitu. Sebenarnya perannya tuh jauh lebih luas loh, teman Pro2. Karena apoteker juga memastikan penggunaan obat yang tepat. Kan gak asal tuh jaga terus juga nyiapin atau nyerahin obat. Gak mungkin asal obat apa aja dikasih teman Pro2. Itu kan pasti dari apoteker juga yang kayak melihat dan juga dosisnya seberapa, aturan pakainya juga dijelaskan bagaimana, sama interaksi dengan obat lainnya nanti seperti apa.
0: Dan ini terakhir, sebenarnya masih banyak hari lagi, tapi ini yang terakhir, yang suka lobster nih. Nah, National Lobster Day. Tapi ini di Amerika ya, Fatan. Fatan pernah suka lobster nggak?
1: Suka tapi belum pernah makan kayaknya.
0: Suka tapi belum pernah makan.
1: Iya,
0: gimana ceritanya nih?
1: Iya, kalau ngeliatin kan di media sosial tuh kadang-kadang di explore aku kan ada tuh orang yang kayak mukbang gitu. Lobster kan gede, masalahnya yang aku pernah coba paling udang dong, banter-banter.
0: Oh, jadi emang belum pernah ya Tan ya?
1: Belum
0: pernah, cuman suka gitu.
1: Iya.
0: Gimana sukanya Tan?
1: Dari tampilannya aja.
0: Tampilannya udah, emang
1: kan gede. Gede, lobster betul. Kan gede, betul, belum betul. Lagi kalau misalnya sausnya tuh saus merah, enggak tahu pakai saus apa tuh.
0: Karena memang lobster ini identik dengan kemewahan Fatan gitu.
1: Ya kayak udang aja sih. Daging udang gimana sih?
0: Iya, daging udang. Tapi ini udangnya udang besar ya.
1: Nah itu, udangnya biasanya juga kulitnya gak dimakan. Kalau udang kulitnya dimakan. Nah kalau ini gak dimakan, kulitnya nih.
0: Langsung aja dengan kulit-kulitnya.
1: Enggak, dagingnya dong.
0: Maksudnya kulit dan daging gitu.
1: Enggak, lobster tuh dia kulitnya dibuka biasanya tuh sama hampir sama kayak kepiting.
0: Oh iya. Benar. Jadi hari ini ada aja ya di Amerika ya, Hari Lobster Nasional gitu.
1: Banyak peringatan di Amerika tuh.
0: Iya. Jadi emang hidangan kelas atas sih ya. Tapi mudah-mudahan ya setelah ini nih, mudah-mudahan teman Prodo mungkin kalau mau makan lobster hari ini berarti spesial banget ya Tan ya. Siapa tahu dapat promo.
1: Loh. Get the car.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi di 90,8 FM, teman Pro 2. Di pagi hari ini semoga tetap asik ya, walaupun cuaca di luar emang agak-agak ini nih, ngajak debat nih teman Pro 2. Tadi padahal kalau aku lihat di bmkg.go.id itu hari ini itu Padang kemungkinan cuacanya itu hujan ringan, tapi sekarang ada matahari. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, walaupun memang itu kan namanya prediksi ya, mungkin nanti siang atau nanti sore mungkin hujan. Nah selagi panas kayak gini nih, kita harus melakukan hal yang lain teman Pro 2, misalkan cuci baju. Kan memang baju ini belum kering ya teman Pro 2 ya, jadi sebaiknya memang selagi masih ada matahari, cuci baju. Buat kalian yang baru aja keluar kantor, kampus atau mungkin nge-mall, ya coba deh tengok ke langit luar, warna birunya memang agak meredup ya, tapi sekarang udah mulai ini teman Pro 2, udah mulai cerah. Kabut yang kemarin tipis-tipis akhir-akhir ini memang udah hilang ya, sedikit-sedikit ya teman Pro 2 ya. Dan kita lagi ngomongin si musiman yang bikin tenggorokan gatel dan mata perih ya, minggu lalu nih kabut asap akibat karhutla, kebakaran hutan. Jujur ya teman-teman, kalau ngomongin kebakaran hutan atau lahan atau karhutla ini, yang memang biasa kita sebut karhutla ini, rasanya tuh campur aduk banget ya. Di satu sisi ini masalah klasik yang tiap tahun tuh kayak berulang tanpa skrip akhir yang jelas ya, bikin sesak napas, bikin jadwal penerbangan kacau, bahkan sempat bikin negara-negara tetangga ikut nyium aromanya nih teman berdua. Singapura dan Malaysia sempat protes kepada Indonesia karena asap dari di Sumatera ini, di Riau dan di Kalimantan itu ke negara mereka kayak gitu. Tapi di sisi lain, di balik kepulan asap yang bikin gergetan ini teman berdua, ternyata tersimpan cerita-cerita tentang manusia tangguh yang enggak gampang nyerah begitu aja sama keadaan.

Coba deh teman-teman, kita bayangin saudara-saudara kita di Kalimantan atau di Sumatera ya, pagi-pagi bangun tidur bukan pemandangan matahari terbit yang estetik untuk bikin feeds Instagram yang mereka dapetin itu, melainkan jarak pandang pendek dan debu tipis yang nempel di teras rumah. Nah, bahkan ada warga yang nyapu lantai rumah sampai 5 atau 6 kali sehari loh teman-teman berdua. Saking tebalnya tebunya tuh, gimana tuh, capek banget kan. Nah, tapi hebatnya mereka tuh enggak terus-terusan ngedumel atau mureng seharian penuh nih. Di sinilah letak sisi unik anak muda dan masyarakat lokal yang bikin kita patut acungi jempol setinggi-tingginya nih teman-teman. Di tengah kepungan kabut yang bikin mager parah, senyuman tipis dan tawa kecil tuh kelihatan di bibir para relawan muda dan warga sekitar nih. Mereka tuh bahu-membahu bagi-bagi masker gratis di jalanan, ngingetin pengendara untuk tetap pakai pelindung, sampai bikin posko siaga darurat secara swadaya. Mereka sadar nih teman-teman, kalau cuma ngeluh, asapnya tuh nggak bakal hilang sendiri.

Semangat gotong royong ini ngebuktiin satu hal ya, hal penting untuk kita semua yang ada di perkotaan besar. Kepedulian itu menular lebih cepat daripada virus flu. Jadi walaupun mereka tuh jadi korban langsung dari asap kiriman nih, jiwa solidaritasnya tuh justru makin panas membara. Jadi anak-anak muda lokal di sana tuh turun langsung ke titik-titik posko ngebantu edukasi kesehatan untuk lansia dan anak kecil dan juga wanita yang memang rawan teman produk supaya nggak gampang kena infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Nah, lewat cerita-cerita kecil di balik kabut tebal ini, kita tuh diajak tuh ya untuk nggak cuma sekedar jadi penonton atau pembuat tren cuitan sambat di media sosial aja nih teman berdua. Krisis lingkungan kayak gini tuh ngajak kita untuk mikir ulang seberapa peduli sih kita sama bumi kita sendiri. Nah, jangan sampai setelah musim asap reda nih kita lupa lagi dan balik ke kebiasaan kita, yaitu kebiasaan lama nih, yaitu ngerusak alam. Itu nggak boleh teman berdua, no ya. Bumi itu bukan tempat numpang lewat aja. Jadi bumi itu harus dijaga kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu hits berikutnya teman berdua, dan kita akan kirim doa dan energi positif ya untuk semua pojok lingkungan dan warga di daerah terdampak katulah di sana ya teman berdua. Semoga langit biru yang cerah bisa secepatnya balik menyapa mereka, dan semoga senyuman tulus di balik kabut asap itu segera berubah jadi tawa lega karena bumi kita ini sudah pulih kembali ya. Pakai masker teman produk kalau lagi di luar ruangan, tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih ya, dan stay tune terus di frekuensi ini.

Dikutip dari rri.co.id, teman bro dua. Dokter keluarga Christine Chandra menekankan komunikasi dua arah antara pasien dan dokter penting dalam menjaga kesehatan pernapasan. Menurut Christine, komunikasi tidak cukup berupa pertanyaan pasien yang kemudian dijawab dokter tanpa pemberian informasi tambahan. Christine mengatakan pasien sebaiknya menyampaikan keluhan yang dirasakan agar dokter dapat mengarahkan pertanyaan secara lebih terperinci. Dokter dapat menanyakan durasi demam, sifat demam, serta kemungkinan keluhan lain seperti batuk dalam komunikasi tersebut. Jika pasien tidak memiliki keluhan atau merasa bingung, Christine menyarankan menuliskan hal-hal yang ingin ditanyakan kepada dokter. Catatan tersebut dapat membantu pasien mengingat pertanyaan selama pemeriksaan dan menyimpan informasi dari konsultasi dengan dokter.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Cookie, bukan cookies. Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitahuan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
3: 1, 2, 3.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
4: Hah? Ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah, nggak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomongin quarter life crisis nih. Nah, yang istilah yang anak muda sekarang nih, anak muda tertekan quarter life crisis, masalah-masalah anak muda nih, umur, kepanikan, jobless, hopeless, sakit hati, kayak gitu teman berdua. Tempat dimana kita bakal ngebahas yang relate banget nih sama keseharian kalian teman berdua. Pastinya ada di antara kalian kan yang lagi asik nongkrong, mungkin ngerjain tugas atau mungkin lagi rebahan sambil mikirin masa depan, ya enggak? Nah, pas banget nih. Siang pagi ini kita bakal ngebahas satu topik yang belakang ini sering banget seliuran di masa media sosial kita nih teman berdua. Ngomongin soal fase umur belasan menuju kepala dua, bahkan kepala tiga nih teman Pro 2. Jujur aja ya, gak selamanya mulus kayak jalan tol, ada aja lika-liku kehidupan ya. Banyak dari kita yang awalnya ngira masa remaja itu isinya cuma senang-senang, galau, cinlok, cinta monyet, atau apapun istilahnya ya teman Pro 2. Nah, pas masuk usia transisi nih, udah mulai mau dewasa, tiba-tiba dihantam sama fase yang namanya quarter life crisis. Nah, istilah kerennya tuh krisis seperempat abad. Karena quarter life itu 25 gitu. Nah, dimana kita ngerasa tuh cemas banget gara-gara ketidakpastian hidup yang kelihatannya makin kompleks.

parahnya lagi ya, atau memperoleh tekanan itu nggak cuma datang dari isi kepala kita sendiri, tapi juga dari lingkungan sekitar. Mulai dari omongan keluarga sampai standar sosial yang bikin pusing. Kadang tuh kita jadi sering nanya ke diri sendiri nih, aku udah ngelakuin apa aja ya di umur segini. Nah, pas buka Instagram, buka medsos, buka TikTok, lihat teman seangkatan udah pada pamer kerjaan mapan, atau mungkin sibuk wisuda duluan. Nah, rasa insecure langsung mendadak naik level ya, dan bikin mental kita tuh berasa terkuras abis ya. Akibatnya banyak remaja akhir dan dewasa muda, nah istilahnya tuh quarter life crisis gitu ya, ngalamin gejala-gejala khas dari krisis ini. Mulai dari sering ngerasa mandek alias jalan di tempat aja nih, kehilangan semangat untuk jalanin hobi yang tadinya disuka, sampai bingung setengah mati pas harus ambil keputusan penting. Nah, mau keluar dari zona nyaman juga takut salah langkah. Tapi kalau bertahan di situ-situ aja juga bikin jiwa terasa hampa ya, dan capek mental secara konstan. Tapi ingat ya teman-teman berdua, kalau kamu lagi ngerasain fase terombang-ambing ini nih, entah itu urusan karir kamu, mungkin kuliah kamu, atau mungkin percintaan, nah anak muda banget nih, kamu tuh gak sendirian di luar sana ya. Fase ini wajar banget dialami sama banyak orang sebagai bagian dari proses pendewasaan diri. Nah, yang paling penting nih sekarang adalah pelan-pelan kenali lagi potensi diri sendiri, berhenti bandingin pencapaian kita sama orang lain, dan fokus jalani proses hari demi hari dengan versi terbaik kita ya. Pokoknya kalian harus hidup positif teman produk, karena hidup itu bukan ajang balap lari. Jadi gak usah buru-buru minder ya kalau ritme hidup kita tuh beda dari yang lain teman produk. Tetap semangat buat kalian semua yang lagi berjuang di luar sana, hadapi ketidakpastian dengan kepala dingin. Dan yuk kita sambung obrolan seru ini nanti abis lagu yang satu lewat ini ya teman produk, biar kalian tetap semangat.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat

0: tepat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Good Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98 FM teman terbaik kamu teman Pro 2.
1: Balik lagi teman Pro 2 ada Fathan dan juga Robby pada pagi hari ini. Aduh perjalananku jauh banget tadi ya. Waduh.
0: Aku enggak sendiri lagi.
1: Enggak sendiri lagi ya Robby ya. Aduh, sorry banget teman Pro 2 nih tadi harus ada jalan yang kita tempuh.
0: Gimana jalannya ini selesai.
1: Alhamdulillah jalannya selesai.
0: Lancar ya.
1: Lancar semua ya.
0: Ya Fathan kita di program Sepeda di Explorer pagi ini Fathan dan tema ini kali ini adalah tentang lingkungan nih.
1: Ah tapi Robby BTW kita juga kan ngajak teman-teman Pro 2 nih. Emang kan biasanya Sabana pagi dari Senin sampai Jumat itu kita ngajak kamu teman Pro 2 kalau dia mau join, mau gabung atau mau request dengerin lagu langsung
0: boleh
1: aja.
0: Banget.
1: Belum lagi nanti gabung di jam 10 itu bakal sama Robby ya berarti.
0: Betul,
1: ya.
0: 10 sama
1: sampai
0: aku.
1: 12 itu di Pro 2 hitlist sama Pro 2. Ini kita lagi mau ngomongin apa emang dari tadi Robby udah ngomong belum?
0: Belum. Oh, belum. Baru-baru mulai.
1: Baru mulai lagi
0: belum
1: ya.
0: Karena kan baru ini di atas jam 9. Tadi ya, aku ngomongin yang lain.
1: Ngomongin yang lain.
0: Ini Fathan kita kan di program Sepeda di Explorer kali ini nih edisinya lingkungan hidup nih Fathan nih.
1: Lingkungan ya. Hidup.
0: Jadi kita kan ngomongin soal yang pagi ini, soal-soal yang asik-asik ya.
1: Tapi kita lanjut kayak kemarin lagi. Yang masalah kalau ngomongin lingkungan hidup, kita kan pasti enggak jauh-jauh dari yang namanya pohon gitu kan.
0: Oke, pohon.
1: Kemarin kan sempat ngobrol tentang jalan kaki harus ada pohonnya, infrastrukturnya harus diperbaiki.
0: Ya.
1: Ternyata ada, aku lupa daerah mana.
0: Apa tuh?
1: Itu beneran di samping jalan ditanam pohon. Nah, ini salahnya ya teman-teman Pro 2, makanya aku juga berharap itu kan sama pemerintah sama Pemda juga. Jadi kalau misalnya mau membuat kebijakan atau mau melakukan sebuah tindakan itu ya setidaknya ada riset yang dilakukan bersama para pakar sama ahli.
0: Iya.
1: Makanya di suatu daerah nih dia nanam nih nanam pohon bagus kan biar ntar kalau udah besar itu rindang kan.
0: Iya betul.
1: Tapi kan ntar juga perawatannya nggak tahu udah diatur atau belum. Ini kan ada yang namanya trotoar.
0: Iya trotoar.
1: Terus jalan. Nah itu ditanamnya bukan di sebelah trotoar yang artinya lahannya tuh lahan bukan buat jalan lalu lalang.
0: Okay.
1: Tapi ditanamnya itu benar-benar di jalan rayanya.
0: Oke, itu gimana tuh Tan? Itu bukannya ngeganggu ya, ngeganggu pejalan kendaraan?
1: Itu yang jadi pertanyaan. Okay. Itu viral di FYP di media sosial. Jadi pertanyaan kok bisa kepikiran nanamnya di aspal gitu kan?
0: Mungkin gini kali guys, sebelum di aspal emang udah ada duluan tuh pohon?
1: Enggak. Bener-bener aspalnya dibor lagi, dicor lagi, terus ditanam pohonnya. Bayangannya kan gini, itu kalau misalnya udah jadi besar, sedangkan di trotoarnya aja kan itu ada rambu-rambu lalu lintas yang perlu diperhatikan.
0: Betul.
1: Sama para pengendara.
0: Bermotor.
1: Nah, itu kalau besar kan itu rambu-rambunya nggak kelihatan pertama. Yang kedua itu kalau misalnya akarnya menjalar kemana-mana, jalannya yang
0: ganggu banget ya, betul.
1: Nah ini makanya yang aku mau emang kayak gitu.
0: Yang bener tuh apa sih? Yang bener tuh pohon di atas trotoar ya?
1: Enggak di atas trotoar. Oh,
0: enggak juga, enggak juga.
1: Artinya ini kan
0: juga
1: ada trotoar nih sedikit nih.
0: Tapi aku sering lihat tuh pohon tuh malah justru di trotoarnya.
1: Itu kalau yang di atas trotoar itu.
0: Itu benar enggak sih?
1: Itu emang udah lama pohonnya.
0: Oh.
1: Trotoarnya yang buat baru duluan.
0: Iya,
1: emang dikasih space kayak lubang gitu buat serapan tanahnya.
0: Nah, itu kayaknya enggak masalah ya.
1: Enggak masalah. Tapi
0: kan
1: memang makin lama makin besar itu pohon, akarnya pasti
0: betul kemana-mana ya, ngerusak jalan pasti ya.
1: Sebenarnya kayak di rumah. Rumah juga ya mau gimana ya, tapi untuk aku sendiri ya butuh gitu kan. Tapi ya pada akhirnya akarnya ngerusak fondasi rumah sendiri.
0: Iya yang benar yang better adalah pohonnya tuh di dalam ya, di dalam bukan di luar.
1: Ya
0: bukan,
1: kayak di halaman inilah halaman kayak kita nih kan
0: gini,
1: ini
0: ya,
1: ada trotoar nih trotoar. Tapi di halaman kitanya aja.
0: Oh gitu. Iya ini di mana, di Padang enggak sih bukan ya?
1: Bukan daerah provinsi, bukan provinsi Sumatera Barat. Tapi itu maksud aku kayak apapun itu ya setidaknya memang kita butuh yang namanya pakar sama ahli, Robby.
0: Betul. Enggak boleh langsung bikin ini sendiri ya, keputusan sendiri. Tanpa harus ada data ilmiahnya kayak gitu.
1: Kemarin juga yang buat penanganan karhutla di Kalimantan, itu akhirnya presiden juga manggil para ahli untuk menanganinya seperti apa ke depannya.
0: Iya. Karena ini karhutla ini tiap tahun ada, setiap musim panas tuh pasti ada kebakaran.
1: Itu
0: entah disengaja atau yang beneran gara-gara musim panas kita kan nggak tahu ya.
1: Kalau sekarang udah terbukti itu hampir semuanya disengaja.
0: Sengaja ya.
1: Malah ada juga sempat yang viral.
0: Wah, langsung ini ya
1: katanya
0: ya.
1: Katanya itu pemerintah daerahnya. Terus di videonya dia bilang Karena udah terlanjur kebakaran, ya kita lanjut lagi bakar aja. Soalnya nanti buat ditanemin sawit. Beneran bro, ada tuh.
0: Wah, itu. Ya denger aku denger sih.
1: Ya agak greget kalau itu tuh.
0: Enggak boleh kayak gitu ya teman Brodo ya. Kalau mau nanam sawit ya bikin lahan sendiri. Ya enggak Fatan.
1: Nah, sempat juga ada perdebatan. Artinya kayak orang dia kerja di Malaysia. Memang di lahan sawit. Dia bilang kan di secara monolog melalui video gitu kan, selfie. Bilang kenapa sih di Malaysia orang nanam sawit tuh aman-aman aja kayaknya.
0: Di Malaysia?
1: Iya. Okay. Terus kalau di Indonesia kenapa harus jadi perdebatan sana-sini. Terus akhirnya dia ngejelasin ya karena memang kalau di Malaysia sendiri kayak pembukaan lahannya, terus kebijakannya itu kan lebih benar-benar teratur.
0: Ya. Okay.
1: Terus juga lebih kuat. Okay. Sedangkan kalau kita kan kayak semena-mena aja. Buka lahan ya tinggal bakar aja.
0: Oh, gitu.
1: Terus
0: gak ada aturannya ya.
1: Dibakar apa? Paling emang ada yang ditangkap. Tapi ya udah ditangkap, ntar tahun depan lanjut ada lagi yang ngebakar.
0: Oke, jadi belum, aturannya ya.
1: Belum lagi harusnya kan ada yang istilahnya tuh berapa persen buat digunakan lahannya buat diproduktivitaskan.
0: Ada tapi, ukurannya.
1: Iya berapa persen lagi itu buat hutan. Ya sebisa mungkin ya persenan yang lebih banyak ya untuk hutan itu.
0: Iya ada lahan dikit tanam gambut. Ada lahan tanam sawit. Oke lah ini kita daripada pusing nih Fatan. Kita dengerin lagu aja kali ya biar kita makin ini.
1: Iya kita gregetan ya kalau ngomongin lingkungan tuh ya.
0: Itu dia. Di setelah pasan berikutnya teman-teman.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing karso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI pengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Robby dan juga Fathan pagi hari ini di jam 10-an, hampir jam 10, tapi ternyata jam 9 kita bakal masih menemani kamu semuanya, teman Pro 2. Masih ngebahas tentang hutan yang dibakar.
1: Gak napas ya, Fathan ngomongnya gak napas ya, emitan, emitan Fathan.
0: Oh my. Ngomongin hutan juga ya, kan ada nih salah satu public figure dan juga selebgram maupun influencer yang di media sosial dia tuh kayak membuka apa ya istilahnya, pokoknya dari
1: catatan.
0: Bukan catatan, pokoknya buat inilah ngumpulin nih semua masyarakat Indonesia sampai berapa miliar gitu.
1: Petisi.
0: Kok petisi? Apa bukan nih? Uang.
1: Oh, sumbangan. Sumbangan. Weh, keren.
0: Dan itu keren, donasi. Iya, donasi. Untuk untuk kayak apa ya? Banyak sih yang mau dilakukan sih. Yang pertama kan fokusnya ke penanganan kali ini dulu buat para relawan. Terus nanti juga katanya buat beli hutan atau apa ya?
1: Beli hutan. Mungkin iya, jadi mau reboisasi kali ya.
0: Iya, jadi mau mempertahankan. Karena kan kalau misalnya kita lihat nih, gak tahu pemerintah ke depannya seperti apa mengenai kebijakan hutan nih. Takutnya makin lama tiba-tiba tanpa kita sadari gundul, makin abis nih hutan.
1: Iya, gundul.
0: Ini udah kerasa banget masalah cuacanya. Nah, tapi kita gak lama-lama jauh-jauh ngomong itu dulu kita. Karena kayaknya
1: kita udah mau nge-game dulu kali ya.
0: Nge-game dulu aja kali
1: ya. Tadi berat mulu nih, Fathan. Gak berat juga sih sebenarnya.
0: Enggak berat. Itu hanya keresahan seorang inilah.
1: Seorang influencer.
0: Enggak, bukan dong. Keresahan diri kita sendiri.
1: Iya, betul. Karena kan semua orang.
0: Semua orang, iya semua orang gitu kan. Pastinya punya keresahan itu. Iya.
1: Apa tadi tuh? Ya, lanjut.
0: Langsung sok denger seorang teriak. Iya.
1: Oke, Tan, kita di Vicky versus Vicky ya.
0: Yoi, kita mau main game ya, teman Pro 2.
1: Untuk merefleksikan sejenak ke penatan.
0: Enggak sih, ini bakal ini. Bikin nguras otak nih pasti.
1: Nguras otak juga ya. Wah, jadi enggak seneng dong.
0: Loh, enggak apa-apa. Kita nguras otak hari ini full-fullan karena besok liburan.
1: Yeay, lagi-lagi ya.
0: Untuk aku doang, karena Robby gak tahu besok ada jadwal apa enggak nih.
1: Aku besok libur.
0: Libur. Oh iya, sama.
1: Iya, gimana nih Tan? Kita game-nya, mau main game apa nih Tan?
0: Game-nya ini akhir huruf sama awal huruf. Jadi nanti kita bakal ganti-gantian. Pertama kayak aku nyebutin awal huruf, Robby nyebutin huruf terakhirnya. Ntar hitung 1, 2, 3 bareng-bareng nyebutin huruf. Nah dari huruf itu bikin satu kata. Yang pastinya sesuai ya, yang ada maknanya.
1: Contoh. Masih belum ngertiin aku nih.
0: Misalnya ceritanya. Aku huruf A.
1: Okay.
0: Terus Robby huruf
1: B.
0: B. Jadi
1: jadi sebuah kata ya.
0: Iya.
1: Yang
0: adab.
1: Nah, yang jadi challenge-nya di situ ya.
0: Harus cepet-cepetan.
1: Kira-kira apa kata setelah itu? Ini siapa dulu yang nyebut angkanya?
0: Enggak, hurufnya bareng-bareng. Kita 1, 2, 3 langsung nyebut hurufnya bareng-bareng.
1: Aku nyebut A, kamu nyebut B misalkan.
0: Iya,
1: langsung baca gitu.
0: Nah gitu.
1: Oh gitu. Dari dua, pokoknya satu, ada harus ada kata dari dua kata itu ya. Dua huruf itu.
0: Iya, huruf.
1: Kata. Okay.
0: Ingat ya, misalnya sekarang nih, kita coba ya.
1: Coba.
0: Huruf pertama, Robby huruf terakhir ya.
1: Oh, aku yang terakhir.
0: Iya,
1: Robby
0: huruf terakhir.
1: Oke.
0: Kita hitung 1, 2, 3. K.
1: S. Kelas.
0: Kas.
1: Oh nah, gitu, ya.
0: Karena kas juga ada, kelas juga ada. Boleh.
1: Oke, boleh.
0: Satu, ini masih aku yang masih pertama, Robby yang
1: langsung
0: terakhir.
1: Langsung aja kita main, jangan gak usah pakai latihan.
0: Oh ya udah, ini udah langsung main nih.
1: Udah main ya. Oke, aku yang terakhir ya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita lanjut kita permainan ke awal huruf dan akhir huruf.
1: Yes, kita
0: satu,
1: mulai.
0: Satu, dua, tiga.
1: C. Oh.
0: Calo, ai, ada calo.
1: Aku mau coco, boleh nggak coco?
0: Coco apa? Ada yang harus ada maknanya?
1: Enggak,
0: Enggak bisa.
1: Coco,
0: nggak bisa ya?
1: Calo,
0: iya.
1: Banyak sebenarnya ya. Ada apa ya?
0: Cowok?
1: Enggak.
0: Cowok pakai
1: K. Iya, oke, kayak lanjut.
0: Satu, dua, tiga. S.
1: Susu.
0: Ois, cepat. Boleh.
1: Susu kayak aus. Oke, satu sama ya. Oke, lanjut.
0: Nanti kita 3-3 nih, berarti ini terakhir aku pertama, huruf pertama, Robby huruf terakhir, baru nanti balik lagi tukeran.
1: Siap.
0: Ini masih aku huruf pertama ya.
1: Oke.
0: 1, 2, 3, L.
1: T. Lalat.
0: Wih, nah. cepet. Robby terlalu cepet.
1: Oke, sekarang gantian ya. 2-1. Aku yang huruf pertama, Fatan huruf terakhir. 1-2-3.
0: Om. Om. Ada.
1: Oh iya. Om. Oh iya.
0: Lah kan manggil paman kan biasanya om. Okay. Eh tapi nggak tahu nih om bahasa Inggris apa nih. KBBI-nya di HP-ku sih. HP-ku lagi di sana. Iya.
1: Bentar-bentar apa KBBI om itu apa gimana? Om KBBI nggak gitu ya?
0: Om KBBI nggak gimana itu maksudnya? Langsung aja buka KBBI om.
1: Benar.
0: Itu panggilan paman biasanya.
1: Om di KBBI kakak atau adik laki-laki dari ayah atau ibu, betul.
0: Ah iya paman.
1: Oke.
0: Oke. Masih Robby yang pertama huruf pertama aku terakhir.
1: 1-2-3 N.
0: Lang. Gak fokus sama aku bos.
1: Ya, dah.
0: Dah.
1: 1-2-3 L.
0: L.
1: L juga.
0: Sama-sama L. Enggak, ulang ganti.
1: Kan ada.
0: Emang apa?
1: L juga. Emang
0: laler. Enggak, laler.
1: Emang kalau satu sama enggak boleh?
0: Coba aja. Coba ya. Kalau emang ketemu enggak apa-apa. Lala. Lasal. Lisa Lasal.
1: Binal, ada Binal. Binal itu B ya. L. La. L.
0: Gak ada. Cari-cari yang lain.
1: Tidak ada.
0: Oke, ulang. Satu.
1: Kita mulai lagi. Yeah. Berarti gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Oke, kita mulai. 1-2-3 M.
0: Ya, sama mulu. Lagi ulang.
1: Gak boleh ya?
0: Kalau ketemu gak apa-apa. Ketemu gak?
1: Mamam.
0: Ya, itu terlalu bahasa bayi itu.
1: Iya,
0: mamam.
1: Iya, salah. Gak ada ya, Mati ya? Ya,
0: 1-2-3
1: M.
0: P
1: N Nangkap.
0: Nangkap. Oh iya boleh. Boleh.
1: Itu bukan yang menangkap ya.
0: Oh iya sih.
1: Enggak salah. Ada tangkap ya.
0: Oh iya betul.
1: Apa ya.
0: Nah.
1: Aku udah salah. Udah gak bisa.
0: Nah. Ya enggak kalau masih ada jawabannya. Bebas.
1: Bebas ya. Netap.
0: Netap bisa netap. Netap.
1: Nggak bisa tetap.
0: Ada ya, coba aja lihat tadi di KBB tadi netap ada tau
1: apa sih ini caranya
0: website KBBI terus ntar di pencarian cari itu netap. Biasanya termasuk bahasa tidak baku.
1: Netap tidak ditemukan sebagai bentuk baku berarti salah. Ada tetap
0: ya. Tetap oh ya berarti
1: nggak bisa. Lanjut.
0: Ya udah, satu
1: lagi. Oh, berarti enggak ada kesempatan ketiga ya?
0: Enggak, aku enggak nemu soalnya.
1: Oke, lanjut ya.
0: Nilep. Coba nilep.
1: Nilep. Kayaknya penilap deh.
0: Enggak, nilep.
1: Nilep. Kata nilep tidak ada dalam KBBI. Enggak ada. Ada tilap lagi-lagi gitu.
0: Oh iya sih. Tilap artinya ini kan mencuri, bukan mencuri.
1: Menilap artinya apa ya? Menilap itu mengambil barang gitu.
0: Iya kan. Biasanya kan kita ngomongnya gitu, nilep uang. Di kantor nilep uang, korupsi itu namanya.
1: Terus kita lanjut. Lanjut nih. Masih aku ya?
0: Iya, okay. Robby pertama, aku terakhir.
1: Oke.
0: Okay, 1-2-3
1: S. R. Caesar. Ada enggak sih Caesar?
0: Caesar itu bukannya bahasa Inggris ya?
1: Bentar, tapi kalau bahasa Indonesia Caesar. Caesar.
0: Iya sih.
1: Caesar.
0: Iya
1: benar. Ada.
0: Oh, ada.
1: Caesar memiliki arti dasar pindah atau beralih tempat. Nah, ada berarti.
0: Samar, sukar.
1: Iya, benar ya. Berarti
0: sambar.
1: Oke.
0: Okay. Sinar.
1: Banyak juga banget.
0: Sih ya.
1: Oke, okay, nanti kita akan lanjut lagi tema Brodo ya setelah lagu berikut ini. Kali ini aku menang, tapi nanti enggak tahu nih aku apa Fatan yang menang.

0: 98 FM teman terbaik kamu, teman bro 2 dan Fatan.
1: Oh iya bang.
0: Kayaknya nih kita nggak ada segmen kedua untuk kuis untuk games nih.
1: Waduh bang.
0: Jadi okay lah kalau gitu, aku bang. Udah menang ya Fatan ya, mohon maaf sekali.
1: Tidak
0: di
1: apa-apa,
0: segmen
1: bang.
0: Ini aku menang Fatan, ya udah.
1: Terima kasih bang.
0: Fatan istirahat lagi.
1: Oh iya bang.
0: Kan abis ini, abis apa namanya, abis
1: jalan-jalan jauh.
0: Abis jalan jauh.
1: Jalan-jalan jauh.
0: Jadi
1: iya, sama Rodo ya, gimana Robi?
0: Jadi sepanjang pagi ini kita akan closing nih di program sepanjang pagi ini. Terima kasih teman Rodo 2.
1: Thank udah you semuanya.
0: Ikut acara, udah ikut dengerin kami.
1: Yoi.
0: Keseruan hari ini. Dan nanti akan ketemu lagi nih di sepanjang pagi lagi, Senin sampai Jumat.
1: Yoi. Pokoknya stay tune terus aja sama Pro 2 Padang yang bakal terus nemenin kamu hari-hari kamu di setiap harinya. Dari Senin sampai Minggu, Senin lagi, Minggu lagi.
0: Setiap hari pokoknya
1: setiap
0: ya
1: hari.
0: Tanya, gak usah bosan. Bosan
1: dari pagi
0: ya.
1: Sampai malam. Malam ke pagi kita istirahat dulu ya teman Pro 2 ya.
0: Tapi ada kok pendengar yang selalu dengerin kita. Wah, luar biasa ya Fatan ya.
1: Yeah.
0: Dia malam-malam telepon. Tapi dia biasanya malam telepon, cuma dia dengerin katanya pagi-pagi. Jadi selamat pagi. Kita sapa dulu kali ya.
1: Oh iya boleh.
0: Oke.
1: Nyapa-nyapa teman-teman para pendengar teman Pro 2. Yang BTW kalau sekarang berarti udah ini ya, udah siang, di hampir jam 10.
0: Iya, tadi prediksi kan Padang hujan ringan, mungkin hujan ringan nanti siang kali ya, atau nanti sore ya Fatan ya.
1: Atau belum tentu ada juga.
0: Iya, namanya juga prediksi, tapi gak apa-apa. Aku sekarang sih suka sih kayak gini, karena aku bisa jemur pakaian Fatan.
1: Oh iya sih, betul sih. Ya itu salah satunya tuh, kadang-kadang yang namanya hujan gitu kan, kita ada yang butuh, tapi ada yang berharap gak ada.
0: Gak juga sih, maksudnya momentum aja lah, momentum. Kali ini aku memang pengen panas sih.
1: Nah, kalau aku sih maunya hujan.
0: Ah yaudah.
1: Yang gimana coba.
0: Cuma balik lagi nanti
1: siapa
0: ya.
1: Siapa yang bakal dikabuli nih doanya nih.
0: Doa mana yang akan dikabulkan nih, Fatan atau aku? Ya itu yang penting. Apapun itu ya, teman Pro 2 tetap bahagia, tetap happy.
1: Yoi.
0: Tetap jaga lingkungan ya Fatan ya, buang sampah pada tempatnya. Yang berkendara hati-hati, motornya dicek lagi ya. Pokoknya di hari Jumat ini penuh dengan berkah intinya.
1: Amin.
0: Oke, agar lebih berkah lagi langsung aja kita ini aja nih Fatan, kan tadi Fatan ngomong amin kan ya, langsung aja aku putar lagu amin selamanya.
1: Kalau gitu teman Pro 2, Fatan Mubina, peace out.
0: Oke, nanti tapi tetap sama aku di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Kita putar aja lagu Judika, amin selamanya.

Selamat pagi teman Pro 2, info udah hari ini Jumat 25 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, sebanyak 48 klub mengikuti kejuaraan bola voli putri putra Bupati Cup 2 tingkat SMP se-Kabupaten Padang Pariaman. Turnamen berlangsung hingga Sabtu tanggal 26 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz memberikan apresiasi pelaksanaan kejuaraan tersebut. Turnamen ini sebagai salah satu wadah positif bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat sekaligus membangun karakter melalui olahraga. Kegiatan seperti ini tidak hanya berbicara tentang kemenangan dalam pertandingan, tetapi juga menjadi ruang bagi pelajar untuk belajar disiplin, membangun kerjasama, dan menjunjung tinggi sportivitas. Melalui kejuaraan ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap semakin banyak potensi atlet muda yang dapat berkembang, sekaligus menjadikan olahraga sebagai bagian dari pembentukan generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu membawa nama baik daerah. Informasi berikutnya teman Pro 2, film 5 cm Revolusi Hati resmi memperkenalkan teaser trailer dan jajaran pemain melalui acara official teaser trailer release and casting announcement. Film ini mengangkat kisah persahabatan yang berlatar masa sekolah menengah pertama atau SMP. Cerita juga menghadirkan unsur alam dan kehidupan masyarakat Indonesia. Roman King berperan sebagai Zafran, Rachel Asilah sebagai Adidah, dan Wirongo Verkamer sebagai Rico. Sementara itu, Olivia Marinson berperan sebagai Astri, Ali Fikri sebagai Asep, dan Ari Wibowo sebagai Bima Sena. Film ini diproduseri Sanil Soraya dan sutradari Emil Heridi. 5 cm Revolusi Hati dijadwalkan tayang di bioskop pada akhir 2026. Film ini menawarkan perpaduan cerita persahabatan, petualangan, alam, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Informasi terakhir teman Pro 2, Taylor Swift akan menerima penghargaan perdana artis director honors dalam ajang MTV Video Music Award atau MVMA 2026. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi kiprahnya sebagai musisi yang juga aktif mengarahkan video musik. Melansir Billboard, artis director honors merupakan kategori baru yang menyoroti musisi dengan karya di balik kamera. Penghargaan ini ditujukan bagi seniman yang mengembangkan cara bercerita melalui video musik dan memiliki ciri khas dalam penyutradaraan. Sepanjang kiprahnya di kategori Best Direction, Swift tercatat 7 kali masuk

nominasi dan 4 kali memenangkan penghargaan tersebut. Beberapa karya yang membawanya masuk ke nominasi antara lain Cardigan, Willow, Antihero, Fortnite bersama Post Malone dan Opalite. Demikian info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa, dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Memprodua, yo, masih dengan aku Obi yang akan nemenin kamu sampai jam 12 semuanya. Tapi sebelum itu aku sapa-sapa pendengar dulu. Selamat pagi teman Produa. Agak ini ya. Baiklah, selamat datang di program Produa Hitlist bareng aku Obi yang akan nemenin kamu teman Produa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ceria ya dan bahagia di hari Jumat ini mendatang hari Jumat sebelum besok weekend teman Produa. Aku yakin kamu pasti happy-happy banget nih, apalagi cuaca hari ini cerah ya. Setelah kemarin sempat hujan, sekarang cerah. Aku sih jujur ya, tadi aku juga sebelumnya udah ngomong sama Fatan, kalau aku lebih suka kayak gini nih, lebih cerah, karena kalau kita mau cuci baju di sini langsung ini teman berdua langsung kering. Nah, tapi kalau kamu tadi sempat olahraga ya teman Produa, dan aku yakin mungkin kamu capek. Nah, asiknya emang dengerin Produa Hitlist untuk request lagu biar kamu gak capek lagi. Oke, okay. Jadi sampai jam 12 siang ini teman Produa aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Karena memang lagu-lagu baru tuh adanya cuma di Produa, bukan di program yang lain.

Dan teman-teman, kita bakal muterin musik chart terpopuler yang lagi naik daun ya, yang lagi viral. Lagu lama yang lagi viral juga pasti akan kita angkat juga. Dan pokoknya intinya apa? Bikin suasana kamu makin happy dan makin smiley di hari ini. Seperti biasa, kita gak cuma muterin musik aja teman-teman, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bisa gabung di line telepon 0751 27482, atau di WhatsApp 0811 6655908. Udah banyak yang WA. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, udah banyak banget ya teman Prodo ya. Santai dulu gak sih? Tapi gak apa-apa, selagi kalian banyak request, maka akan diputar sebanyak-banyaknya, kayak gitu ya. Nanti juga akan ku tulis di Instagram RRI_Prodo2Padang untuk requestan hari ini. Oh iya, kalian juga boleh dengerin aku teman Prodo2 live streaming di RRI Digital via smartphone. Atau mungkin kalau gak sempet megang handphone, kamu lagi asik di depan komputer, kamu juga bisa teman Prodo2 untuk live streaming di rri.co.id. Nanti pilih aja menu searching, terus pilih Pro RRI Padang, terus pilih Prodo2, jangan yang lain. So, pastikan kamu tetap dengerin kami sampai selesai ya, sampai jam 12 yang ini. Karena mas, siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya. Stay tune bareng kita. Kita lanjut ke lagu berikutnya teman Prodo2. Ini lagu lagi rame banget nih teman Prodo2, For Revenge featuring YB. YB ini si Arab. Dan juga featuring dan TP. Ini Museum Luka nih. Museum Luka teman Prodo2, kita dengerin dulu yuk. Dan aku masih menunggu requestan kalian sampai jam 12 yang ini ya.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian pasti tahu nih Jackson Wang. Nah, Jackson Wang ini nih udah lama banget ya nggak rilis video klip. Nah, dari kita denger dia nih teman Pro 2, Jackson Wang lagi-lagi nih buat kalian yang kemarin sempat galau nih nungguin gebrakan baru dari idola kita, ada kabar super fresh yang wajib banget kalian tahu teman Pro 2. Jadi Jackson Wang baru aja nih resmi membuka lembaran baru lewat single terbarunya yang bertajuk Thank You, terima kasih. Enggak cuma sekedar merilis lagu biasa nih, member GOT7 ini juga punya karisma selangit yang benar-benar totalitas dalam memberikan apresiasi untuk para penggemarnya. Jadi lagu Thank You ini didedikasikan khusus buat kita semua, buat fansnya yang setia yang selalu nemenin perjalanan karirnya di industri musik global. Tapi tunggu dulu teman Broda, ada satu hal yang paling gokil dan bikin heboh dari rilisan kali ini. Video musik untuk lagu Thank You ini digarap menggunakan perangkat yang super canggih dan enggak biasa nih teman Broda, yaitu direkamnya sepenuhnya pakai iPhone 18 Pro. Bayangin aja teman Broda, kualitas visual sinematik bisa didapetin langsung dari genggaman smartphone. Keren ya, sekarang handphone tuh bisa dipakai untuk bikin video klip. Keren banget teman Broda. Dan Jackson Wang ini berkolaborasi bareng sutradara Oh Jun Kwon. Jackson ini mengeksekusi konsep visual video musik ini dengan sentuhan yang estetik hitam putih yang elegan dan tentunya penuh dengan nilai artistik nih. Jadi gak ketinggalan, ada juga keterlibatan 30 fans yang beruntung yang ikut dilibatkan langsung nih di dalam penggarapan klipnya teman Pro 2. Bikin project ini terasa personal banget ya.

Dan langkah ini jadi tentu jadi babak baru ya, yang segar banget setelah sebelumnya Jackson sukses besar lewat album Magic Man 2 di tahun 2025 lalu nih teman berdua, yang bahkan sempat nangkring di posisi ke-13 chart Billboard 200. Nah, konsistensi dan kreativitas tanpa batas inilah yang bikin kita nggak pernah bosan ya nungguin karya-karya brilian doi, yang entah berikutnya dia mau karya apa pasti ditunggu-tunggu nih teman berdoa. Nah, buat kalian yang udah penasaran pengen dengerin vibes dari lagu terbaru ini, tetap stay tune terus di radio kesayang kalian ya. Aku sih jujur belum masukin sih lagunya, aku dengerin dulu nih kalau emang pas baru kita puter nih. Nanti kita puterin lagu yang lain dulu kali ya teman Prado ya. Tapi kalau aku coba cek-cek dulu, Jackson Wang ini aku pernah deh masukin salah satu lagunya itu. Bentar ya. Nah, yang tahun 2021 nih teman Prado, yang judulnya adalah Ilmi. Kita dengerin itu dulu kali ya sebelum kita dengerin lagu Thank You itu. Tapi jangan kemana-mana teman Prado, kita masih menunggu requestan dari kalian, ini udah cukup banyak. Tetap di 90,8 FM ya teman Prado.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Pangainan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, aku akan cek requestan kalian nih, teman Pro 2, dari Instagram @RRI_Pro2Padang dan dari WhatsApp. Dan udah banyak banget nih, teman Pro 2, yang request. Nah, kita coba dulu nih ya. Ini dari mana nih? Maria. Request Maria, dia request lagunya Sabrina Leonor. Nah, ini emang Sabrina Leonor emang banyak banget ya, teman berdoa ya, yang request. Dan lagunya emang banyak-banyak seru. Dulu sebelumnya lagu Haha banyak banget yang request, terus Sembuh Kembali juga banyak yang request. Sekarang lagu terbarunya Selesai di bulan Juli, lagu bulan Juli tahun 2026 ya. Selesai, kalau udah selesai ya udah enggak usah request lagi. Bercanda. Terus ini Sumpah Mati by Selena Grace. Aku Minya C, Mines. Sumpah Mati ini, teman Pro 2, ada 3 versi ya, teman Pro 2. Ini ada versi Celine, lalu ada versinya Rio Lascar, dan versinya Nicky Baker. Tapi rata-rata nih, teman Pro 2, banyak yang request versi Selena Grace ya. Mungkin karena dia juara 1 kali ya. Terus ini ada yang lagu lama nih, teman Pro 2, Netral. Judulnya adalah Sumpah Mati. Bukan. judulnya sorry. Dari Netral. Ini lagu lama sih sebenarnya, teman Pro, tapi aku coba cek dulu ya apakah ada atau enggak ya. Enggak ada nih, teman Pro 2, lagu Netral. Karena kita kan lagu 10 tahun terakhir nih, jadi memang jangan yang lama-lama nih. Kalau gitu lagu Netral yang lain aja ya, kita puterin ya. Lagu yang mana ya, ini aja nih, lagu yang Pertempuran Hati aja deh. Ini dulu rame nih waktu zamannya. Terus ada lagi. Nah, ini nih yang lagi mantau di RRI Digital ya. Namanya siapa nih? Salam kenal Kak, aku Tami. Halo Tami, selamat kenal. Tami lagi katanya disuruh sebut namanya nih, teman berdua. Nih aku sebut nih. Si Tami ini suka lagunya Nabila Taqiyah nih, teman berdua. Lagunya Cegil, lagunya banyak lagu-lagu Nabila Taqiyah. Kita punya lagu siapa aja yang untuk Nabila ya, bentar. Sebenarnya banyak sih, teman Pro 2, lagunya Nabila yang selalu kita puterin. Pengagum Rahasia, Menikmati Kebohongan, Cinta Abadi. Bukan Cinta Abadi, itu Nabila Maharani. Cegil. Nah, tapi kali ini dia request lagu terbaru ya. Ini juga masuk dalam lagu baru kita ya, Tak Semudah Home Pimpah. Rame banget di medsos, di TikTok, di media sosial ini. Lagu Tak Semudah Home Pimpah ini masih banyak banget, teman Pro 2, yang dijadiin back sound kayak gitu. Terus ada lagi, kita coba cek di Instagram ya. Nah, ini di Instagram bermacam-macam, teman Pro 2, dan rata-rata dia request lagunya Nona. Dia, "Bang, aku mau request lagu Nona yang judulnya Dizzy, Bang. Aku suka banget sama lagu yang Dizzy ini, bikin aku joget-joget," katanya. Bagus. Kalau kamu joget-joget berarti kamu ini deh, apa namanya? Banyak minum air putih, kan capek tuh joget. Ada yang request lagunya Hindia,

oke. Dia request lagu yang mana nih? Coba kita cek dulu. Hindia. Oh, Cincin. Ini lagu lama teman Pro 2. Lagu Cincin. Oke, okay. Bisa boleh-boleh. Nanti akan kita putar teman Pro 2. Selagi masih ada listnya bakal kita putar satu per satu. Terus apalagi ini juga Sabrina Leonor juga sama. Ini juga sama. Oke. Okay. Oke, okay, teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu kita putar lagu yang lain, masih kita tunggu ya sampai jam 12 yang ini ya. Kita putar lagu ini dulu deh. Lagu Nabila Taqiyah dulu deh. Cekidot teman berdua.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
4: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
3: Oh, gitu ya?
4: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Pro 2 Hitlist. Dan buat kalian nih para pecinta musik indie rock, siap-siap untuk dimanjain sama kabar besar dari salah satu musikus favorit kita semua nih, yang lagi rame banget nih teman Pro 2, Bia Badubi, yang baru aja bikin gebrakan panas di kancah musik global nih. Jadi penyanyi dan penulis lagu berbakat ini resmi meluncurkan album studio keempatnya yang diberi judul Pilon, di bawah naungan label Dirty Hit dan Interscope Records. Album ini dirilis sebagai kelanjutan super keren dari album sebelumnya ya, teman Prodo, yang sukses besar dan sempat nangkring di posisi puncak UK Official Album Chart, This Is How Tomorrow Moves, teman Prodo. Nah, buat sekedar rilisan biasa nih, album Pilon ini hadir dengan kompleksitas dan energi yang jauh lebih intens dibandingkan karya-karya terdahulunya nih. Jadi lewat album bergenre rock ini, Bia Badubi sukses menuangkan spektrum emosi yang luas, mulai dari nuansa marah, ada nuansa kesepiannya, ada rasa gembiranya, hingga sisi terdalam saat jatuh cinta yang dikemas secara jujur. Wah, lengkap banget ya teman Prodo.

Dan yang paling gokil dan bikin para fans makin histeris nih, album ini nggak sendirian ya, karena dibanjiri sederet kolaborasi impian lintas generasi yang epic banget nih teman berdoa. Bia Badubi sukses menggandeng nama-nama besar seperti Hayley Williams, pentolan Paramore ya, Brendan Yates dari Turnstile, sampai musikus legendaris Chino Moreno dari Deftones. Wow, kehadiran para musikus hebat ini dijamin bikin tracklist di album Pylon nih punya cita rasa rock alternatif era 90-an gitu teman berdua, grunge hingga midwest emo yang kental banget ya. Nggak heran kalau album ini langsung jadi bahan obrolan hangat di kalangan penikmat musik alternatif seluruh dunia sejak hari pertama perilisannya nih. Nah, buat kalian nih teman berdua yang penasaran, pengen ngerjain telinga, ngerjain telinga nggak tuh? Dengan sentuhan musik rock modern yang bertenaga dari album terbaru ini, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian. Karena kita bakal putar salah satu lagu dari Bia Badubi, mungkin bukan dari album Pilot ya, karena memang kan baru rilis beberapa hari yang lalu. Kita putar lagu yang lain aja nih teman berdua.

Dikutip dari rri.co.id, teman Produa, PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Budiman, mengatakan tenaga kesehatan di wilayah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih mencukupi. Tenaga kesehatan tersebut disiapkan untuk merespon dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Budiman mengatakan tenaga cadangan kesehatan juga telah disiapkan apabila terjadi peningkatan kasus di kabupaten atau kota. Tenaga tersebut dapat dikerahkan jika daerah membutuhkan tambahan petugas kesehatan untuk menangani kondisi tersebut.

0: Pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah nyampe di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan, teman Pro 2 ya. Banyak banget di Instagram ataupun di WhatsApp. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu, karena lagu-lagu baru tuh cuma ada di Pro 2, teman Pro 2. Kalau kamu request lagu lama, boleh, asalkan masih ada di playlist lagu ya. Pokoknya stay tune aja, keep spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti dilanjut di siang hari dengan Uda Guspri yang akan menemani kalian, teman Pro 2. Tapi sebelum lanjut ke Uda Guspri, nanti kita adakan relay untuk pelaksanaan sholat Jumat ya untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, aku juga izin undur dari ruang dengar kamu ya. Dan ini lagu terakhir dari requestan dari kalian, teman Pro 2. Akan aku putar lagu dari Nona, judul adalah Dizzy. Check it out teman Pro 2. Dan aku akhiri ya, bye-bye.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya.
4: Kita putus.
3: Lo gak putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia Padang. Bersama hari ini dengan rekan teknik lainnya ada Robi Andesko, Fahmi Andre Simatupang dan juga Dwi Putri Anjeli yang melaporkan secara langsung teman para pendengar karena setelah ini kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Silang Jumat di mana kali ini saya sedang berada di Masjid Raya Gantiang Kota Padang. Tepatnya berada di Jalan Gantiang nomor 1 Ganting Parak Padang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh khotib siang hari adalah Ustadz Harwan Kasri, MPD. Nanti untuk imam yang akan memimpin sholat Jumat di hari Jumat tanggal 25 September 2026 kali ini ada Ustadz Hars Rizal dan muazinya akan ada Ustadz Hidayat. Untuk itu para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya untuk kaum muslimin, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat pun bagi Anda yang mungkin sedang atau akan berada melewati Jalan Ganting 01 Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Kami ingin mengajak para pendengar semuanya, khususnya umat muslim, kami mengajak umat muslim untuk sama-sama kita berhenti terlebih dahulu beraktivitas, kegiatan dan juga menghentikan pekerjaan kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari atau tanggal Jumat 25 September. Kita langsung saja para pendengar untuk mendengarkan khutbah dan mengikuti silang Jumat hari ini.
1: الله أكبر الله أكبر الله

Não.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat melimpah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita mampu menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, begitu juga kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah derajat yang paling tinggi, posisi yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa kita manusia adalah makhluk Allah yang sempurna penciptaannya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Apakah malaikat, apakah jin, apakah golongan hewan dan lain sebagainya. Kita adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang paling sempurna penciptaannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi jamaah rahimakumullah, sampai di sini belum berhenti ayat. Ada sambungan ayat. Thumma raddadnahu asfala safilin. Kemudian kami tempatkan mereka pada tempat yang serendah-rendahnya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna. Kapan itu? Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita berupa akal, hati dan nafsu
lalu kita kelola dengan sebaik-baiknya dan kita menjadi manusia yang mulia. Tetapi andaikan kita tidak menggunakan akal, lalu tidak pula mengerti dengan hati, lalu tidak pula mampu mengendalikan nafsu, maka kita akan dicampakkan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Aspala sapilin. Yani tempat yang serendah-rendahnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ketika manusia tidak mampu menggunakan hatinya, tidak mampu mengolah pikirnya, kemudian juga tidak mampu menggunakan potensi yang lain, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179 adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami penuhi neraka jahannam itu dengan manusia dan jin. Jadi nanti isi neraka jahannam itu di akhirat adalah manusia dan jin. Pertanyaannya adalah manusia yang mana? Manusia yang Allah lemparkan ke dalam neraka jahannam adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak mengerti dengan hatinya. Mereka punya hati tapi tidak punya rasa. Mereka punya hati tapi tidak peduli. Maka jamaah yang dirahmati Allah, betapa banyak kita semua memiliki hati. Semua manusia memiliki hati. Tetapi ada manusia yang tak punya rasa. Hatinya ada tapi tak punya rasa. Rasa bersaudara, rasa bertetangga, rasa berjamaah. Kemudian rasa malu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia punya hati tapi tak punya rasa, tidak mengerti dengan hatinya, maka ujung-ujungnya adalah neraka jahannam. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat dengan matanya. Tidak melihat dengan mata maksudnya adalah tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi beserta isinya, ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka manusia yang diberikan mata oleh Allah, hendaknya mereka melihat semua itu, lalu dengan melihat itu mampu membangkitkan dan menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahum adzanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tak mendengar dengan telinganya. Tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, tidak mau mendengarkan ayat dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini parahnya adalah ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafirun. Kata Allah, mereka itu bagaikan seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada itu, dan mereka itulah orang-orang yang lengah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hati yang masing-masing kita memilikinya, maka bagaimana kita mampu menjadikan hati kita hati yang bersih? Karena jamaah rahimakumullah, hati inilah yang menjadi barometer, menjadi alat ukur yang mengendalikan kita adalah hati. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu jasadin mutwah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah, setiap manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, baiklah manusianya. Apabila segumpal darah itu rusak, rusaklah manusianya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang memiliki hati, bagaimana kita mampu membersihkan hati kita? Membersihkan hati kita sehingga hati inilah yang mengendalikan kita.
Jadi baik buruknya manusia, baik buruknya seseorang tergantung dengan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memandang kepada hati ini. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada strata kita. Tetapi yang dipandang oleh Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk dan rupamu, tetapi Allah hanya memandang kepada hatimu dan amalmu. Maka jemaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali membagi hati ini ke dalam tiga bagian. Yang pertama disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Bersih dari apa? Bersih dari syirik. Bersih dari apa? Bersih dari tahayul, bid'ah dan kurafat. Murni hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, maka inilah yang nanti akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Lihat di akhir surat Al-Fajri, Allah Subhanahu wa taala mengundang orang-orang yang punya hati yang salim, hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai orang yang memiliki hati yang tenang, hati yang bersih, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada keridhaan Tuhanmu. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang memiliki hati yang bersih, inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berupaya menjadikan hati kita hati yang salim. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, disebut dengan qalbun mayyit. Qalbun mayyit adalah hati yang mati. Hati yang tak bisa lagi menerima kebenaran. Hati yang tak bisa lagi menerima nasihat. Hanya dia yang benar. Yang lain salah semuanya. Yang dirahmati oleh Allah. Tidak mau lagi menerima nasihat. Tidak mau lagi menerima ayat-ayat Al-Quran. Tidak lagi mau menerima nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang hatinya sudah mati, apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah pada awalnya, siapa mereka yang punya hati yang mati? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Maka jemaah rahimakumullah, orang yang hatinya sudah mati adalah seperti orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kamu beri nasihat kepada mereka atau tidak kamu beri nasihat kepada mereka, mereka tidak akan percaya. Hatinya sudah mati. InsyaAllah, bapak saudara yang hadir Jumat hari ini, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suara muazzin untuk melaksanakan ibadah Jumat, tentu adalah hatinya yang bersih. Sehingga datang ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada pula manusia-manusia yang lain, mereka mengaku muslim, mereka mengaku beragama Islam, tapi Jumat berlangsung, azan sudah berkumandang, sudah hampir selesai berkhotbah, tapi dia tidak melaksanakan Jumat. Kalaulah mereka mengaku non-muslim, tidak masalah apa. Kalau mengaku Kristen, tidak masalah. Tidak solat Jumat lah dia. Kalau mengaku Hindu-Buddha, tidak masalah. Tetapi mereka mengaku muslim, tetapi tidak melaksanakan Jumat. Ini masalahnya. Di sini masalahnya.
Karena pada hari Jumat ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Maka jemaah yang dirahmati Allah, begitu yang kedua, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Orang-orang yang memiliki hati yang sakit, kadang beriman, kadang kafir, kadang baik, kadang jahat, naik turun. Maka jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang memiliki hati yang sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Siapa mereka yang punya sakit hati, yang sampai hari ini dia juga solat, tapi perbuatan-perbuatan maksiat juga dilakukan. Jumat ya juga, maksiat ya juga. Zikir ya juga, ya berjudi ya juga. Semuanya ya. Apabila mereka yang seperti ini, inilah yang mereka punya hati yang sakit. Maka andaikan ada di antara manusia yang memiliki hati yang sakit, sebelum ajal datang menjemput, maka obatilah hati itu secepat-cepat. Supaya apa? Supaya ketika hati ini sudah sembuh, dia menjadi hati yang selamat, hati yang salim, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, inilah di antara mutiara khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga menjadi renungan bagi kita semua, begitu juga bagi diri khatib sendiri. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.

0: يقولون
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أبو أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Dari kawasan Serdumba 12 Padang, 90,8 FM Pro 2, RRI Padang, teman terbaik Om Topo Pro 2. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Pri hadir lagi temenin kamu di siang hari ini. Hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026, sampai nanti jam 6 sore dengan lagu-lagu dan informasi-informasi. Ya udah, kita siapin tentunya ya, teman Pro 2. Gimana nih Jumatnya, yang cowok-cowok muslim udah pada selesai sholat Jumat kali gitu ya, waktunya makan siang dulu kali kita mau berdua, habis itu lanjut aktivitas mau ngapain. Nah, kita juga mau lanjut dulu dengerin lagu-lagu berikut ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tomombro 2 dikutip dari rri.co.id. Badan Pangan Nasional telah memproses sebanyak 102 tersangka terkait pelanggaran di sektor pangan sepanjang 2024 hingga 2026. Bapanas juga memperkirakan potensi kerugian konsumen akibat dugaan kecurangan beras fortifikasi mencapai 89 triliun rupiah.

0: Anak-anak, hasil ulangan bulan ini akan Ibu umumkan, tapi ada satu anak yang nilainya memprihatinkan. Eka?
1: Iya, Bu.
0: Kamu ada masalah ya di rumah?
1: Enggak, Bu. Emangnya kenapa, Bu?
0: Ibu heran nilai ulangan kamu dan ujian selalu aja rendah. Dan banyak jawaban yang kosong. Nanti kamu bisa tinggal kelas loh.
1: Iya, Bu. Maaf ya.
0: Memangnya kamu tidak ingin mewujudkan cita-cita kamu?
1: Aku tidak punya cita-cita yang tinggi, Bu. Nanti kalau sudah lulus sekolah, aku mau buka usaha aja biar langsung menghasilkan uang.
0: Jualan itu bagus, tapi kalau sekolah kamu berantakan dan nilainya selalu jelek terus, nanti usaha kamu bisa ditipu orang dan bangkrut. Pendidikan adalah hak setiap anak. Ayo semangat belajar dan jangan pernah berhenti mengejar cita-cita.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Pro2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro2. Di siang hari ini kita mulai dulu dengan informasi seputar olahraga ya teman Pro2. Yang mana ini berasal informasinya dari Timnas Sepak Bola Putra Indonesia. Ada Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix yang menekankan pentingnya mentalitas saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, Kevin menyebut teman Pro2 bahwa siang hari ini tuh kita akan beberapa saat lagi akan menghadapi ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026 ya teman Pro2. Jadi ya untuk kamu ditunggu aja deh kabar terbarunya gitu ya, mau sejauh mana sih nanti perjuangan Timnas Putra Indonesia dalam menghadapi FIFA ASEAN Cups 2026. Nah, lawan Indonesia yang pertama nih Singapura ya teman Pro2, nanti akan bertanding pada bulan September ini juga ya. Nah, Kevin menilai respon cepat terhadap situasi pertandingan menjadi bagian penting dalam menjaga permainan tim. Karena itu ia meminta rekan-rekannya tetap fokus dan tidak larut dalam kesalahan yang terjadi selama pertandingan. Timnas Indonesia juga memiliki pengalaman menghadapi Singapura pada Piala AFF sebelumnya dengan hasil imbang 1-1. Kevin menyebut situasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan tim dan tidak ingin terlalu terbebani dengan hasil pertemuan sebelumnya. Indonesia akan menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 25 September 2026. Berarti hari ini ya teman Pro2. Nah, setelah menghadapi Singapura, Indonesia akan bertemu Malaysia pada 28 September dan Bangladesh pada 1 Oktober 2026. Kita tunggu deh nanti perjuangan Timnas Indonesia teman Pro2 di FIFA ASEAN Cup 2026.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Good idea. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Ada yang gak berhenti-berhentinya nih mengeluarkan karya baru. Ada Taylor Swift membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya, Passion Zero, yang baru aja dirilis hari ini ya teman bro, 2 Jumat 25 September sebagai bagian dari edisi Deluxe The Life of a Showgirl The Encore teman bro 2. Lagu ini diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat ya teman bro 2, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama. Nah, seiring cerita berkembang, Passion Zero memperlihatkan hubungan yang penuh tanda bahaya, termasuk perilaku sang pria yang disebut gemar mencari perhatian dan diduga tidak setia. Meski sang tokoh dalam lagu ini tidak ingin mengatur keputusan orang lain, teman bro 2, yang menawarkan dukungan kepada perempuan yang nantinya menyadari bahwa hubungan tersebut tidak lagi sehat baginya. Nah, pendekatan ini membuat Passion Zero terasa seperti sebuah peringatan dari seseorang yang udah lebih dulu mengalami hubungan tersebut dan tidak ingin orang lain mengulangi pengalaman serupa ya teman bro 2. Selain lagunya, Passion Zero juga hadir bersama video musik yang disutradarai langsung oleh Taylor Swift dengan Dakota Johnson dan Colin Farrell sebagai pemeran. Teaser berdurasi 13 detik yang telah dirilis memperlihatkan sejumlah adegan misterius dan nuansa yang gelap, dark gitu ya teman bro 2, mengingatkan pada atmosfer era The Torture Poets Department teman bro 2. Dan video tersebut dijadwalkan tayang perdana 2 hari lagi nih, 27 September dalam ajang 2026 MTV Video Music Awards bertepatan dengan momen Taylor Swift menerima penghargaan perdana Artist Director Honors atas kiprahnya dalam penyutradaraan video musik. Jadi udah geser nih ya, bukan lagi sebagai seorang musisi tapi produser video musik. Nanti gak tahu deh peran apa lagi yang akan dijalani oleh Taylor Swift.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Nomor 2 ada Tove Lo yang membuka babak baru dalam perjalanan musiknya lewat album studio ke-6 Estrus yang kini resmi dirilis melalui Prairie Sweet Records atau Virgin Music Group ya. Nomor 2 berisi 13 lagu electropop yang dinamis. Album ini mengeksplorasi berbagai sisi yang paling bertolak belakang dalam diri manusia, mulai dari euforia dan melankoli hingga hasrat dan keraguan, keintiman dan juga kemandirian ya teman berdua. Bersama dengan album tersebut, Tove Lo juga memperkenalkan Source of Life sebagai lagu penutup yang merangkum pergulatan emosional di dalam Estrus. Ketika keinginan untuk terus berpesta dan menjalani kehidupan malam berhadapan dengan pertanyaan tentang menetap berkeluarga dan masa depan. Setelah era Door Frame, teman berdua pada 2022, ketika Tove Lo memilih menjalani karir secara independen dan memasuki berbagai fase baru dalam kehidupan pribadinya. Nah, ia justru menemukan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban ya. Nah, kondisi ini yang kemudian menjadi fondasi Estrus, sebuah album yang tidak berusaha menyelesaikan kontradiksi, melainkan membiarkan hidup secara berdampingan. Jadi ya kayaknya di album sebelumnya berusaha untuk mencari jawaban, ternyata usahanya malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Oh ya udah, diaminin aja. Ternyata masih banyak yang belum selesai gitu ya. Jadi ya dibiarkan apa adanya tanpa berusaha untuk menjawab apapun, karena mungkin emang lagi ada di fase itu.

0: Putra Damataka, selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Indonesia itu apa sih?
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
5: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Sebagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Haji Tri Andriani Jusair bersama pengelola barang milik negara, Sylvia Azaria Mahaputri, mengikuti sosialisasi pengelolaan dan optimalisasi barang milik negara BMN yang diselenggarakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Rizka bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPK NL, Bukit Tinggi. Kasubag TU Kemenag Kota Bukit Tinggi, Haji Tri Andriani Jusair menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam sosialisasi tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman jajaran Kemenag Bukit Tinggi dalam mengelola BMN secara tertib dan bertanggung jawab. Yang menambahkan pengelolaan BMN membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat, baik dalam aspek administrasi, pemanfaatan maupun pengawasan aset. Drama Korea Dr. X Mafia in White merilis teaser terbaru menjelang penayangan perdananya pada 9 Oktober 2026. Teaser tersebut memperkenalkan Ge Soo-jung, ahli bedah jenius yang dikenal dengan kemampuan operasi luar biasa. Ge Soo-jung digambarkan sebagai dokter dengan keahlian bedah tinggi, tetapi memiliki kepribadian tegas dan sulit dikendalikan. Ia kemudian bergabung dengan

Dr. X disutradarai Lee Jung Rim dengan skenario yang ditulis Pyeon Sung Gyun serta diadaptasi dari serial Jepang. Drama bergenre medical noir tersebut dijadwalkan tayang mulai 9 Oktober 2026 pukul 21.50 waktu Korea Selatan. Sutradara Gary Nugroho memperkenalkan film terbarunya Merah Sebelum Fajar yang mengambil latar Indonesia pada 1946. Film ini dibintangi Nicholas Saputra dan Tisa Biani. Film ini bercerita tentang 5 orang dari latar belakang berbeda yang melakukan perjalanan melintasi Indonesia. Mereka membawa sebuah dokumen penting di tengah situasi negara yang baru setahun merdeka. Gary Nugroho kembali menggandeng Nicholas Saputra dalam proyek ini. Keduanya sebelumnya bekerja sama dalam film Siapa Dia yang dirilis pada 2025. Belum ada informasi resmi mengenai tanggal tayang Merah Sebelum Fajar di bioskop. Film tersebut saat ini baru diperkenalkan melalui first look dan dijadwalkan hadir di layar lebar.

ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Ed, star dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Nah, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepet. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Poro penderek, saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
3: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 3 sore kita masih dengan info-info terupdate nih. Kalau updatean cuacanya nih teman Pro 2, lumayan cerah ya di sekitaran Sudirman 12 Padang. Mudah-mudahan di tempat kamu juga sama cerahnya. Tapi tadi kalau kita lihat di perkiraan cuaca BMKG teman Pro 2, siang sampai sore hari ini akan hujan sih katanya. Tapi ya ternyata namanya prediksi ya, kadang-kadang nggak selalu akurat. Mungkin hujan tapi di beberapa daerah aja. Nah, Pro 2, selain itu ada info juga nih dari Kabupaten Tanah Datar yang kembali meraih tim pengendalian inflasi daerah TPID Award Wilayah Sumatera 2026 untuk kategori kota kabupaten berprestasi kota kabupaten bukan perhitungan IHK. Nah, penghargaan tersebut jadi capaian selama 6 tahun berturut-turut sejak 2021 sekaligus menunjukkan komitmen dan konsistensi Tanah Datar dalam menjaga stabilitas harga. Nah, penghargaan diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan diterima Bupati Tanah Datar Eka Putra di Jakarta International Convention Center GICC Kamis 24 September 2026. Pemberian penghargaan berlangsung dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia FAKDI X Indonesia Vintage Summit Expo 2026 serta Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD 2026. Jadi sampaikan juga nih teman Pro 2 oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Muhammad Abdul Majid yang menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Tanah Datar tersebut ya. Abdul Majid juga berharap keberhasilan Tanah Datar bisa jadi pemicu bagi daerah lain di Sumbar. Nah, program yang telah dilakukan dapat direplikasi sesuai karakteristik masing-masing daerah dan terus disempurnakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Yeah.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
5: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena di

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. New truck.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bareng-bareng lagi di sore ceria. Tapi vibes-nya udah mau akhir pekan gitu ya, teman Pro 2. Karena besok udah hari Sabtu. Nah, apa sih rencana kamu besok nih, teman Pro 2? Mungkin udah dimulai dari sore hari ini persiapannya gitu ya. Atau paling enggak ada rencananya dulu deh, mau kemana gitu. Dan kalau kamu belum punya rencana, kenapa nggak coba sesuatu yang baru, teman Pro 2? Mungkin alasannya karena kamu takut atau ada rasa cemas sebelum memulai sesuatu ya, teman Pro 2. Apalagi itu sesuatu yang baru dan belum pernah kamu coba. Wajar sih ada perasaan kayak gitu, teman Pro 2. Tapi ternyata ada cara nih untuk mengatasi rasa cemas sebelum memulai sesuatu. Yang pertama, kamu cari tahu dulu apa yang sebenarnya membuat kamu jadi cemas nih, teman Pro 2. Karena kadang rasa cemas ini muncul sebagai perasaan gak nyaman ya, yang tanpa alasan yang jelas. Kamu mungkin merasa gelisah ketika akan memulai sesuatu, meski belum tentu ada masalah yang lagi terjadi gitu ya, teman Pro 2. Nah, coba deh untuk berhenti sejenak. Dan kamu pikirin apa yang sebenarnya paling kamu khawatirkan dari situasi yang sedang kamu alami. Apakah nanti ada perasaan takut gagal, atau takut dinilai orang lain, atau takut merasa belum cukup siap. Kamu bisa mencoba menuliskan kekhawatiran yang muncul. Lebih mudah ya, teman Pro 2, untuk melihat apa yang ada di pikiran kamu. Nah, setelah kamu tahu nih, setelah benar-benar mengetahui hal yang paling membuat kamu jadi cemas, kamu bisa membedakan mana yang emang perlu dipersiapkan dan mana yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kadang-kadang ya rasa cemas itu cuman ada di kepala kamu aja ya, teman Pro 2. Udah overthinking duluan. Dan mengetahui sumber kekhawatiran, ini bisa membantu kamu menentukan langkah yang lebih jelas. Kalau kamu merasa belum siap, misalnya untuk memulai sesuatu, kamu bisa mencari informasi, atau berlatih terlebih dulu ya, teman Pro 2. Karena dengan memahami apa yang membuat kamu jadi cemas, kamu gak perlu menghadapi semua kekhawatiran karena udah dipersiapkan sebelum kamu melaksanakannya. Kayak persiapan sebelum eksekusi gitu loh, teman Pro 2.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Tomo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary Di Carlo menyerukan gencatan senjata segera, penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Serta itu disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York Rabu 23 September 2026 seperti dilansir Xinhua.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa enggak terbenam selama berbulan-bulan atau sebaliknya, enggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, teman berdua, cara berikutnya yang bisa kamu coba untuk mengatasi rasa cemas sebelum memulai sesuatu, yaitu dengan tidak memikirkan semuanya secara sekaligus ya, teman berdua. Ketika akan mulai sesuatu, kamu mungkin langsung ngebayangin tuh seluruh proses sampai selesai gitu ya, sampai udah di tahap akhirnya banget. Nah, kamu mulai memikirkan berbagai tahapan, mungkin kemungkinan masalahnya juga, terus sampai hasil akhirnya bakal kayak gimana gitu ya, teman berdua, dalam waktu yang bersamaan. Nah, ternyata hal ini yang gak boleh dilakuin, teman berdua. Hal tersebut bisa membuat sesuatu yang sebenarnya sederhana terasa semakin besar, dan akhirnya membuat kamu jadi ragu tuh untuk memulai. Coba deh fokus pada langkah pertama yang perlu dilakukan ya. Kalau ingin mengerjakan tugas yang cukup banyak, misalnya kamu bisa mulai dengan menentukan bagian yang perlu dikerjakan terlebih dulu, yang kira-kira butuh energi besar, terus prosesnya juga memakan waktu mungkin ya, teman berdua. Setelah itu selesaikan satu bagian sebelum memikirkan tahapan berikutnya. Nah, cara ini katanya membuat tujuan terasa lebih mudah untuk dijalani karena perhatian kamu nggak terbagi pada banyak hal secara sekaligus.

0: aku tuh, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Nah, yang gak kalah penting nih teman-teman berdua, tentunya kamu harus mempersiapkan hal-hal terutama yang bisa dikendalikan gitu ya. Kalau gak bisa dikendalikan, gimana cara kita mempersiapkannya? Benar gak teman-teman berdua? Selalu ada kemungkinan muncul situasi yang gak terduga nih ketika kamu mulai melakukan sesuatu. Nah, meski begitu, ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan ya teman-teman berdua untuk membuat kamu merasa lebih siap menghadapi situasi seperti itu. Misalnya, kamu bisa nyari informasi terlebih dahulu, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, bikin jadwal, atau berlatih sebelum memulai. Kalau akan menghadapi situasi yang belum familiar, kamu juga bisa tuh teman-teman berdua nyari tahu gambaran prosesnya atau tanya-tanya gitu ya kepada orang yang udah punya pengalaman. Karena dari situ kamu punya gambaran nih nanti bakal seperti apa. Dan sedikit banyaknya itu akan mengurangi perasaan cemas juga. Persiapan kayak gini ngebantu kamu mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan teman-teman berdua, sehingga rasa ragu jadi perlahan bisa berkurang.

Tomang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga uang ratusan juta rupiah yang disita dari Kanwil BPN Jawa Timur berasal dari pemohon layanan pertanahan sekaligus setoran sejumlah kantor pertanahan Kantah di Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut ditemukan saat penyidik menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur pada Kamis 24 September 2026. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ART BPN.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
5: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM hari ini pada tempat terbaik kamu untuk ngobrol dua. Udah di jam 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya di luar sana mau hujan mendung-mendung gitu ya, teman Prodo 2. Yaudah deh, gue Spri pamit dulu. Abis ini, teman Prodo masih ada lagu yang bisa kamu dengerin. Terus juga nanti di jam 17.52 menit waktu Indonesia Barat, kita gabung bersama Pro Satu Area di Padang mengikuti pengajian yang suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam serta kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Gue Spri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM Area di Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada

sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah hadis terkait sombong. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Qala inna Allah jamil yuhibbul jamil. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus, ya Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah dari surganya, itulah kesombongan. Iblis yang enak-enak hidup di surga itu hanya karena sombong diusir Allah dari surganya. Ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia sombong. Angkuh dia. Karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Apa maknanya kaum muslimin? Hanya karena satu sifat, yaitu sombong, ini bisa menggagalkan kita masuk surga. Bahkan makhluk yang sudah ada dalam surga sekalipun diusir oleh Allah ke luar surga karena sombong. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat berbahaya bila dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu sombong? Maka di dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, nampak bahwa sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ketika seorang manusia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa kaya. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa hebat. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena jabatannya yang tinggi. Maka ketika ini terjadi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Karena pada hakikatnya, ukuran manusia itu, level manusia itu
di mata Allah

0: Subhanahu wa ta'ala bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan ilmu. Tapi ukuran di mata Allah adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang menyadari bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan di samping kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Ini mewakili kepada orang yang berpenampilan rapi, orang yang necis, orang yang bersih, orang yang selalu menjaga performanya sehingga terlihat menyenangkan. Tidak, itu bukan dikategorikan orang yang sombong. Karena di dalam hadis ini katakan Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Allah itu indah, maka dia tentu suka dengan orang-orang yang selalu berpenampilan bersih, necis, rapi. Artinya apa? Allah memperhatikan performan kita itu menjadi bagian dari sesuatu yang Allah sukai. Tapi jangan sampai penampilan kita menyebabkan kita menjadi orang yang sombong sehingga meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Pendengar yang berbahagia, dari ini nampak oleh kita bahwa orang sombong itu hanya dua saja cirinya. Yang pertama, dia menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau ditegur, mendongkol hatinya, sakit hatinya, marah dia ketika dinasihati. Lalu orang yang suka meremehkan orang lain. Orang ini rendah saja bagi dia. Orang ini remeh saja. Padahal Rasulullah pernah ditegur oleh Allah hanya karena sedikit acuh terhadap sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena pada saat bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan para pejabat-pejabat. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sedang ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu Allah langsung menegur Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Ukuran manusia, level manusia di mata Allah itu bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan, bukan ilmu pekan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu menyebabkan manusia itu sombong, angkuh, maka siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mengumpulkan harta dan pundi-pundi kekayaan, tetaplah itu semua adalah titipan dan itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong. Itu semualah hanyalah titipan dan aksesoris hidup. Ukuran kita di mata Allah bukan itu. Tapi ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Seberapa banyak harta yang Allah titipkan, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkannya. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, lalu ilmu itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi ilmu itu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita adalah sebuah anugerah yang Allah diberikan. Sehingga setiap kita memiliki ilmu yang berbeda, pemahaman yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalaulah itu sesuatu yang disebabkan oleh kita. Kita yang menentukan hitam putihnya. Gitu. Maka tentu setiap orang yang belajar pasti dapat. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang diajarkan satu, bisa dia pahami dua. Tapi ada orang yang sudah diajarkan dia tiga, satu pun tidak bisa dia pahami. Setiap kita memiliki daya tangkap yang berbeda. Daya tangkap kita itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Tak ada orang pintar dalam pandang manusia. Kepintarannya itu membawanya taat kepada Allah. Tapi ada orang yang pintar, tapi kepintarannya itu menjadikan dia durhaka dan angkuh, sombong. Seolah-olah dialah yang menentukan hidupnya ini. Maka pendengar yang berbahagia, semoga kita adalah orang-orang yang selalu dijauhkan dari sifat sombong ini, karena sombong ini akan menghancurkan hidup kita, merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

الله أكبر الله أكبر.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
0: Oh ya?
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pemerintah Kota Solo terus mematangkan persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah kedatangan api obor Porprov ke-16 yang dijadwalkan tiba di Kota Solo pada Kamis 1 Oktober 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi RS bagi dan Porprov 16 Sumatera Barat yang dihadiri Wakil Wali Kota Solo Suryadi Nurdal dan Di Akmal Rumbaperida Kota Solo. Setibanya di Kota Solo, api obor Porprov 16 akan diarak dari kantor Wali Kota Solo berkeliling kota hingga menuju Tugu Carano. Pemkot Solo terus melakukan koordinasi untuk memastikan seluruh rangkaian penyambutan api obor hingga pembukaan Porprov berjalan sesuai dengan rencana.

Informasi selanjutnya teman pro 2, Fariba Hashimi mencuri perhatian Asian Games IC Nagoya 2026 setelah meraih medali perak, meraih medali perak balap sepeda putri. Pesepeda tersebut menempati posisi ketujuh nomor time trial perorangan putri beberapa hari sebelum meraih medali perak Asian Games. Fariba mengatakan pencapaian tersebut istimewa karena dirinya pernah berlatih secara sembunyi-sembunyi di kampung halaman Afghanistan. Prestasi tersebut menjadi pencapaian penting setelah perjalanan panjang Fariba menghadapi berbagai tantangan ketika menekuni balap sepeda sejak remaja. Saat tinggal di Provinsi Faryab, Fariba bersama saudarinya Yuldus berlatih dengan menyamar demi menghindari serangan bersepeda di sana. Ia mengenakan pakaian seperti laki-laki dan beberapa lapis penutup wajah agar tidak dikenali saat menuju lokasi latihan bersama. Informasi terakhir teman pro 2, Lewis Hamilton menatap Grand Prix Azerbaijan dengan target menjaga posisi Ferrari di papan atas Formula 1 2026. Pembalap Inggris itu berharap timnya mampu tampil lebih konsisten dan memaksimalkan setiap peluang hingga akhir musim. Hamilton kini menempati peringkat ketiga klasemen pembalap dengan selisih 5 poin dari Lando Norris di urutan keempat. Namun ia masih tertinggal 101 poin dari puncak klasemen sementara Kimi Antonelli. Performa Ferrari menurun setelah kemenangan perdana Hamilton bersama tim tersebut di Barcelona. Tim pabrikan Italia itu belum naik podium sejak GP Belgia, sehingga Norris dan Max Verstappen berhasil memperkecil jarak. Gelang GP Azerbaijan di Baku, Hamilton menilai Ferrari masih memiliki sejumlah perkembangan positif dari beberapa balapan terakhir. Ia mengaku eksekusi tim belum maksimal, tetapi yakin perbaikan dapat dilakukan sepanjang musim. Demikian Info Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ah gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
1: Gini mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh mang?
2: Alhamdulillah, saya beres
0: tuh. Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oh, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
2: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh, boleh mas, kopi-kopi sini mas.
0: Oke, okay. BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
1: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman produ ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Deden Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
1: Iya,
0: lagi
1: sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada mas.
0: Biar.
1: Jangan sih lu.
0: Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan nggak ada mas. Mas bener kasihan ke masnya.
0: Betul Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik mas di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, boleh. saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. boleh, siapa jadi, nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage, Strip band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, yang motor-motoran main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Kenapa boleh?
2: Judulnya
1: menang untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse. Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas enggak Mas?
0: Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burungnya.
1: Dulu, ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
1: dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung? Iya.
2: Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband? Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke.
2: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
2: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama. Maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa tram gitu mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh mas, komentarnya bawa ini saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang
2: terus udah mulai-mulai,
0: iya,
2: udah
0: iya.
2: Mulai-mulai, udah mulai-mulai ngobrolin, obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, kolesterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh his.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam mana. Ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu. Lo yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
0: Cikel yang
2: nulis.
0: Silahkan Kang Cikel, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Oh, yaudah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah katanya original soundtrack tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu dari keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia. Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua. Kita masih ngobrol bareng sama Strip 457. Ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go. Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya.
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada kredit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya Assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Kafein.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
2: sehat. Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras, semuanya. terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya?
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya ya, gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya. Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran,
0: buset.
2: Beneran gitu. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457,
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya. Yeah.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu dan triggernya ternyata, ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
2: Karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, lagi bohong, oh, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Okay. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset.
0: Oh,
2: ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
1: Sempat di Nina Producer juga ya, Pena ya. Yang makan yeah, beras itu Pena.
0: Yeah. Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu.
0: Wih,
2: akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, ragu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana paling jelas, Mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Yeah. Oke, kalau gitu. Ah, itu dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wah, waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi kalau saya sudah berbebas pada 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Muda Bertakwa kita hari Jumat, sekarang tanggal 25 September 2026, mendekati penghujung bulan September, teman Pro 2. Masih aku temenin di sini satu jam ke depan kurang lebih ya, kita bakal sharing. Kita nyebutnya sharing aja ya, teman Pro 2 ya, karena kalau misalnya belajar kayaknya seharian kita udah belajar penuh ya. Kita bakal bikin kamu bisa apa ya, bisa refresh lagi pikirannya, bisa refresh lagi hatinya gitu ya, bareng sama Muda Bertakwa hari ini. Seperti biasa, kayak kalau sama aku selalu ada Kak Resti deh, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, adik Cina apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Biru-biru hari ini.
1: Iya, berharap kelabu sudah selesai.
0: Amin. Syukurnya sudah mulai ini ya Kak ya, sudah mulai cerah lagi.
1: Iya benar banget.
0: Oke, nah hari ini teman Pro 2 kita mau ngobrol dan sharing tentang read, learn and believe. Nah, ini kira-kira tentang apa, arahnya kemana, bakal diulas dan bakal kita ketahui masing-masing ya dari Kak Resti. Silakan Kakak.
1: Oke, terima kasih. Oke. Kita berangkat dari wahyu pertama. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, teman-teman Pro 2, ya kita sekarang berangkat dari wahyu pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima di Gua Hira sebagai tanda bahwa Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ada yang menarik dari surah ini.
0: Apa tuh, Kak?
1: Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian pasti akan menjadi syariat bagi seluruh umat muslim adalah Iqra,
0: ya,
1: membaca. Dan ini menarik gitu ya, karena kenapa bukan yang lain gitu loh, kenapa tidak langsung perintah sholat gitu ya, kenapa tidak langsung perintah yang istilahnya mungkin berbau ibadah gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi yang diperintahkan oleh Allah pertama kali kepada Rasulullah dan menjadi dakwah kepada umat muslim adalah Iqra. Dan ayat pertama kan bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
0: Betul.
1: Nah, lalu di situ Allah menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang sebagai Tuhan ya, bukan seorang, maaf ya.
0: Betul.
1: Sebagai Tuhan. Berarti Allah meminta atau memerintah ya, memerintah kaum muslimin, memerintahkan hambanya untuk berpikir sebelum memahami atau meyakini eksistensi Tuhan. Maksudnya gimana? Bahwa di dalam Islam ternyata keimanan itu tidak doktrin.
0: Nah,
1: melainkan sesuatu yang lahir dari pemahaman. Nah, ini yang akan kita ulas malam ini gitu ya. Tidak berat sebenarnya, tapi menarik gitu ya.
0: Iya, benar-benar ya. Benar.
1: Jadi kan gini ya, membaca lalu dengan membaca itu akan mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu maka akan lahir keimanan gitu.
0: Ya,
1: keimanan di dalam Islam itu bukan sesuatu yang diturunkan. Keimanan di dalam Islam itu bukan sesuatu yang didoktrin atau didikte. Pokoknya Tuhanmu Allah ya. Tidak. Tapi berawal dari proses berpikir. Nah, menariknya dari wahyu pertama ini, di situ ada dalam surah yang keempat yang mengatakan bahwa Allah lah yang mengajarkanmu dengan kolam. Jadi di sini Allah menunjukkan bahwa Allah lah sumber dari segala ilmu. Nah, berarti di sini Allah menekankan bahwa kaum muslimin itu pada hakikatnya harus mikir gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, jadi tidak ada kaum muslim itu yang tidak pintar. Harusnya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Harusnya.
1: Harusnya. Kenapa? Karena di dalam wahyu pertama saja Allah begitu menekankan tentang Iqra, tentang Allah menjadi sumber dari segala ilmu, ya, mengajarkan dengan kolam gitu ya. Dan juga Allah menyatakan di dalam surah itu bahwa Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, di sini luar biasa loh, meskipun hanya 5 ayat yang diturunkan di awal itu, tapi itu sudah merangkum segala hal, bahwa di dalam Islam harus ada proses berpikir, harus ada proses belajar untuk menemukan siapa penciptamu. Dan ketika kamu bertemu pencipta, maka disitulah segala ilmu dari seluruh alam semesta ini bersumber. Meskipun hanya 5 ayat, kalau memahaminya secara menyeluruh. Nah, sekarang kan kita malam ini membahas read, learn, and believe, gitu ya. Berarti fitrahnya, tobiinya, Muslim itu harus membaca loh, berarti. Iya kan? Tidak ada seharusnya kaum Muslim ini yang enggan dengan bacaan, gitu loh. Karena perintah pertama aja disuruh membaca. Maka ya, berarti ya, seorang kaum Muslimin itu harus haus dengan ilmu. Dan gimana ya, maksudnya gini loh, hakikatnya seorang Muslim itu sangat dekat dengan proses berpikir, harusnya seperti itu, idealnya. Nah gitu ya, jadi idealnya seorang kaum Muslimin itu dia harus menggunakan akalnya secara maksimal, harus melalui proses berpikir yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan langsung dengan akal. Nah, akal ini tidak hanya untuk membedakan halal dan haram tanpa kenapa ini halal, kenapa ini haram. Harusnya seperti itu. Kenapa saya disuruh sholat, kenapa saya harus disuruh puasa. Harus ada dia tahu hal di balik itu. Bahkan ke level kenapa saya harus beriman kepada Allah. Dia harus tahu alasannya, gitu loh.
0: Seperti perjalanan ini kayak ada kisah Nabi yang mencari Tuhan, waktu itu Nabi
1: Musa.
0: Iya
1: kan? Berarti kan emang idealnya seorang Muslim seperti itu, gitu loh. Kita memahami selama ini rukun iman itu hanya hafalan. Atau ibadah itu hanya rutinitas, tanpa ada alasan kenapa kita begitu. Nah, sedangkan kembali lagi kepada surah Al-Alaq 1-5 tadi, Allah ketika baru menurunkan wahyu pertama saja, Allah sudah mewanti-wanti atau memperingatkan atau bahkan memerintahkan bahwa ketika kamu ingin, ya kita nih kaum Muslim, ingin memahami hakikat pencipta, maka pahamilah, gitu ya. Maksudnya maka belajarlah, gitu ya. Jadi memang ideal kaum Muslimin itu harus dekat sekali dengan belajar, dengan ilmu. Makanya agak lucu kalau ada kaum Muslimin bilang kayak gini, ah malas lah, atau ah gak mau lah, gitu ya. Akal itu menarik loh, Dek. Jadi teman-teman Produa semuanya, gitu ya. Karena akal itu bisa, jika dia dilandasi dengan Al-Quran atau dengan wahyu, dia akan mengantarkan kepada keyakinan dan kepemimpinan proses berpikir. Tapi jika akal itu diberikan, tidak diberikan batas, maka di situ manusia akan berimajinasi sesuai dengan kemampuan yang tidak terbatas. Allah tahu itu. Allah tahu bahwa akal manusia ketika diberikan kebebasan untuk berpikir, dia tidak akan terbatas. Maksudnya dia akan
0: kemana-mana gitu ya.
1: Nah, ketika Allah menurunkan wahyu, wahyu itu sebagai rambu-rambu berpikir, gitu. Sehingga proses berpikir tadi mengantarkan kepada sebuah jawaban. Dan itulah keimanan. Oleh karena itu, keimanan yang lahir dari proses berpikir dipastikan kuat. Tapi kalau keimanan lahir dari keturunan, wallahu alam. Contoh nih, kalau dia hanya Islam karena kebetulan orang tuanya Islam
0: ya.
1: Ya, dia melakukan rutinitas ibadah ya sebagai rutinitas, gitu loh. Karena ya dipertakut ya, hanya sekedar dipertakut. Oh, kalau kamu gak sholat kamu masuk neraka. Oh, kalau kamu begini nanti kamu masuk surga. Tapi kalau keimanan itu lahir dari proses berpikir, dia akan kokoh. Kenapa bisa kokoh? Karena dia terpuaskan akalnya. Ibaratnya gini loh, sesederhana ini aja deh. kenapa kita takut kemudian sakit misalnya? Karena kita tahu, akal kita sudah tahu kalau saya makan es berlebihan, saya akan sakit.
0: Yeah.
1: Nah, dia tahu alasan dari itu, makanya dia akan menghindari itu. Bukan hanya sekedar diancam aja, kalau kamu nanti minum es banyak-banyak kamu sakit ya. Tapi kalau dia lahir dari kesadaran bahwa saya tahu alasan kenapa es itu berbahaya bagi saya gitu ya. Nah, akhirnya dia akan mengelak. Nah, iman lebih dari itu. Kalau dia lahir dari sebuah proses berpikir, dia tahu bahwa Tuhannya lah yang menciptakan dia, bahwa Allah yang menciptakan dia, bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dengan isinya. Bagaimana kemudian, apalagi wahyu-wahyu setelah ini yang menjelaskan bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana samudra lautan dihamparkan. Sehingga keyakinan itu muncul dari akalnya, dan dia makin kokoh, makin merasa kecil dia. Ketika ketakutan kepada Allah itu lahir dari proses berpikir dan kokoh, dia disitulah muncul keterikatan dia dengan Allah. Nah, gitu loh.
0: Oke, menarik sekali ya pembahasan hari ini ya teman Pro 2, dan itu pembuka untuk sharing session kita seputar read, learn and believe ini. Nah, buat kamu yang mau join untuk bertanya, boleh banget nanti kirim pertanyaannya di 0751 ini. Kalau ke 0751 bisanya telepon ya teman Pro 2, 0751 27482, atau juga bisa kalau mau kirim pertanyaan lewat WhatsApp di 0811 66 55 908. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 sama Kak Resti ya, untuk pembahasan mengenai read, learn and believe ini. Karena aku yakin banget banyak di antara kamu yang mau tahu lebih banyak lagi kayak tentang gimana caranya kita bisa meningkatkan keimanan kita, tapi nggak sekedar karena seperti yang Kak Resti bilang, karena kebetulan orang tua kita Islam gitu ya, terus kita beragama Islam juga gitu, tapi kita nggak tahu nilai dasar value apa yang kita anut karena kita beragama Islam, ya sekedar menjalankan kewajiban aja gitu. Tapi kita bakal bahas lebih lanjut nanti, makanya jangan kemana-mana, kita bakal break dulu sejenak teman Pro 2, makanya tetap stay di Muda Bertakwa di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.

0: Masih di Muda Bertakwa Teman Pro 2, masih dengerin juga di station 90,8 Pro 2 Teman Terbaik Kamu, yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, dan juga bisa tonton di live streaming kita di YouTube RRI Pro 2 Padang. Well, Teman Pro 2, kita mau lanjut tentang read, learn, and believe ya kak ya. Tapi pertanyaan dari aku, cara untuk memulai infek aja ya kak, kayak aku termasuk orang yang beruntung dilahirkan dalam keluarga yang sudah beragama Islam gitu. Jadi kita gak perlu seeking atau mencari lagi sesusah itu mencari atas alasan apa sih kita harus meyakini agama kita, karena itu sudah diteruskan turun-temurun ajarannya seperti itu gitu. Dan apa ya, untungnya kita tidak lagi di proses yang mempertanyakan siapa sih sebenarnya Tuhan kita gitu-gitu. Tapi ada masanya kan, yang tadi permasalahan iman naik turun dan segala macam. Dan menurut kakak, apakah salah satu cara untuk meningkatkan lagi itu dengan the power of read lagi, learn and believe lagi itu, atau cara lainnya mungkin lebih ke kayak mengingat lagi dosa-dosa kita, maybe spesifik kayak gitu, gimana tuh kak?
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Allah itu di awal kan sudah memberikan ini ya, ayat pertama itu membaca gitu ya. Tidak mungkin hanya sekedar ibaratnya untuk mengindahkan bahasa dari ayat itu, tidak gitu, pasti ada makna. Jadi ya, namanya keimanan itu kan wajar ya, naik turun gitu ya. Maka memang untuk istiqomah itu memang susah, yang gampang itu istirahat memang.
0: Aduh iya lagi.
1: Kalau istiqomah itu sangat wajar sekali, sangat susah. Ya. Dan untuk kita mempertahankan keimanan kita tetap stabil itu ya memang ada upaya gitu.
0: Ya, betul.
1: Salah satunya ya benar gitu. Harus membaca lagi, belajar lagi untuk meningkatkan
0: kepercayaan
1: kita kepada Allah. Banyak hal-hal yang harus kita pahami gitu. Jangan kita kemudian puas dengan ya sudah, saya sudah hafal surat ini, saya sudah hafal doa ini gitu ya. Saya sudah tahu hukum ini, hukum itu, tidak. Tafsir aja itu sampai berbab-bab loh, sampai berbuku untuk memahami
0: isi Al-Qur'an ya.
1: Dan itu kita belum baca semua. Oleh karena itu, dua hal yang membaca dan belajar itu harus sepanjang hayat. Ya. Mulailah kita mengenal, dan sebenarnya gini loh. Aku ini menurut aku ya, menurut pendapat pribadi aku sendiri gitu ya. Dengan adanya surah Al-Alaq ayat 1-5 itu, itu menunjukkan bahwa identitas kaum muslim itu adalah dari bacaannya. Ya. Apa yang dia baca tentu akan menentukan bagaimana pola pikirnya, bagaimana pola sikapnya.
0: Ya.
1: Kalau orang membaca, ibarat gini deh, mungkin Jin juga pernah baca novel lah misalnya.
0: Betul.
1: Itu kalau kita udah selesai baca novel satu itu, bapernya bisa sampai berminggu-minggu.
0: Iya, kalau novelnya romans ya kayak.
1: Iya, atau misalnya kayak novel yang tentang sebuah kisah yang tragis gitu. Itu ke-trigger.
0: Iya.
1: Mudah, gampang banget kita ke-trigger, nangis segala macam. Atau kita membaca sesuatu yang mungkin ada orang hobinya masak, atau orang hobinya fashion, nah itu kan bacaan-bacaan yang seperti itu, atau mungkin ada orang hobinya sejarah, ada orang hobinya filsafat misalnya kan, itu dia akan baca hal seperti itu. Membaca itu kalau secara ilmu medisnya ya, itu memperlambat proses kerja otak yang dalam artian apa ya, pikun gitu loh. Jadi kalau kita membaca berarti kan kita melatih otak kita.
0: Nah,
1: dan itu luar biasa, bahkan Allah sudah memberikan kesempatan untuk itu gitu. Membaca dan belajar itu mungkin hal sederhana jika hanya kita ucapkan. Tapi dengan kita semakin banyak kita meluangkan waktu untuk itu tanpa kita sadari, itu akan membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kayak gini deh, kita baca Al-Quran, kita tidak bisa paham Al-Quran itu hanya dengan sekedar membaca.
0: Yeah.
1: Berarti kita harus memahami isi Al-Quran, Al-Quran itu. Dengan bantuan-bantuan yang lain, apakah itu tafsir, mm-hmm. ataupun itu buku sirah dan buku-buku lainnya. Atau di dalam Al-Quran, tidak hanya dalam ada syariat, ada misalnya tentang bagaimana proses terjadi hujan dan segala macam. Mm-hmm. Itu bahkan ke sains loh.
0: Ya.
1: Atau proses terjadinya gunung Merapi, mm-hmm. meletus segala macam, mm-hmm. itu sains juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi Al-Quran itu, utuh Al-Quran itu tidak hanya tentang syariat, yes. tapi juga ada ilmu di dalam sana, ada pengetahuan. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang Dik Cinta nyatakan lagi, semakin kita mengenal mm-hmm. alam, mengenal Tuhan kita dari Al-Quran, mm-hmm. dan kemudian kita memuaskan pertanyaan-pertanyaan kita itu dari buku-buku yang lain, mm-hmm. pastinya semakin kita merasa bahwa oh ternyata Allah itu sehebat itu ya.
0: Iya.
1: Nah, ketika kita kemudian sudah pada statement oh Allah itu sehebat itu tanpa kita sadari keimanan kita akan meningkat. Makanya Rasulullah saja bersabda kan, mm-hmm. bahwa seorang muslim itu menuntut ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Seorang muslim itu tidak ada batas waktu untuk belajar sebenarnya. Mm-hmm. Dia belajar tidak hanya sebatas S1, S2, S3 udah. Tapi jauh sebelum ada istilah long life education gitu ya. Mm-hmm. Itu Rasulullah sudah memperingatkan kaum muslim untuk belajar sepanjang hayat.
0: Yeah.
1: Kapan kita berhenti belajar kaum muslimin itu? Ya ketika dia sudah meninggal.
0: Yeah.
1: Maka selama dia hidup, dia harus haus dengan ilmu.
0: Mm.
1: Haus dia dengan pengetahuan,
0: yeah.
1: gitu loh.
0: Oke, ini ada penelpon, okay. Kak. Kita coba angkat dulu. Wah, mati teleponnya. Oke, nanti buat yang nelpon boleh telepon lagi ya. Teleponnya di 0751-27482. Oke, boleh kita lanjut, Kak?
1: Oke, okay, kita lanjut ke potong ya. Jadi apalagi di kondisi yang sekarang teknologi udah gampang juga, banget ya. Gitu ya. Buku sudah ada di perpustakaan digital, gitu. Belum lagi PDF-PDF yang resmi ya teman-teman ya, jangan yang
0: ilegal ya, jangan yang bajakan ya.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: So ya walaupun aksesnya sangat gampang, tetap kita tetap harus amanah kita ya.
0: Oke, okay, gitu. Telepon lagi nih. Kita angkat lagi ya, Kak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Aril.
0: Oh, Aril, Bang Aril. Bang Aril, iya. Asalnya di mana, Bang?
2: Di Pariaman.
0: Oh, Bang Aril dari Pariaman. Oke, okay, Bang Aril mau bertanya?
2: Iya.
0: Boleh, silakan pertanyaannya, Bang Aril.
2: Nah, pertanyaannya kan tadi ada membahas tentang all media tadi kan,
0: mm-mm.
2: aplikasi. Nah, ada nggak untuk kami seorang tunanetra ini aplikasi untuk membaca Al-Quran melalui handphone itu?
0: Mm-hmm.
2: Nah, kan yang ada kan biasanya kan apa itu? Oh, apa namanya? Oh, biasanya kan kami cari di musik. Nah, kadang-kadang ini ada nggak? Oh, yang seperti aplikasi yang untuk membaca Al-Quran, berarti, oh itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu aja dulu ya, Kak.
0: Cukup, Bang Aril?
2: Ya, cukup.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Ini sama ibu apa ini?
0: Ini sama Cintia. Narasumbernya Kak Resti namanya, Bang Aril.
2: Oh, Mbak siapa?
0: Kak Resti. Kak Resti. Iya.
2: Nah, ini yang menyerini Kak Cintia ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, ya, terima kasih Kak Cintia.
0: Iya.
2: Kak Resti.
0: Iya, sama-sama. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Waduh, berat pertanyaannya ya, Kak ya. Gimana tuh, Kak?
1: Oke, okay. Kalau Al-Quran sendiri kan kalau cetak ya, itu aku pernah lihat sih untuk teman-teman tunanetra, mm-hmm. gitu ya, itu ada huruf Braille yang Al-Qurannya itu versi itu gitu loh. Yeah. Jadi teman-teman tetap bisa membaca Al-Quran.
0: Caranya diraba ya, Kak?
1: Iya, caranya diraba.
0: Mm-hmm.
1: Kalau untuk gadget mungkin ya, ya audio kayaknya ya.
0: Mm-hmm.
1: Al-Quran yang dalam bentuk audio gitu ya. Dan ada juga sih banyak aplikasi Al-Quran dalam bentuk audio ini yang bahkan memperjelas tajwidnya, memperjelas makhrajnya gitu. Mm-hmm. Jadi untuk teman-teman tunanetra yang tidak hanya Bang Aril ya namanya tadi ya, juga teman-teman yang lain gitu ya. Meskipun mungkin di gadget, apakah itu smartphone atau yang lain gitu, belum ada aplikasi yang untuk membaca langsung gitu ya. Tapi setidaknya dengan audio yang aplikasi di dalam Al-Quran itu di Play Store banyak itu sebenarnya, aplikasi Al-Quran di digital yang langsung menghadirkan audionya. Nah itu sangat bersahabat ya untuk teman-teman yang ingin membaca Al-Quran gitu ya. Namun ya kalau secara cetak ya itu tadi Al-Quran yang memang ada langsung huruf braille-nya itu gitu loh.
0: Oke, nah gitu Bang Aril jawabannya. Jujur aku sendiri juga ini ya, kalau untuk digital kayaknya memang bentuknya audio sih Kak. Tapi kalau untuk cetak seperti kita bilang tadi, aku juga pernah lihat cara bahasanya dengan disentuh gitu. Ya, nah itu kita bener-bener bisa tahu misalnya ini alif, ba, kayak gitu-gitu. Jadi jawabannya seperti itu Bang Aril, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kita lanjut lagi Kak, tapi sayang banget ini kayaknya Kak Resti udah bisa langsung closing statement karena sekitar 7 menit lagi udah jam 9 gitu. Boleh silakan Kakak.
1: Oke. Jadi buat teman-teman Pro2 ya, buat pemuda khususnya ya. Jangan malas untuk mencari tahu, jangan malas untuk belajar. Kalau semisal kita merasa berat untuk membaca buku fisik gitu ya, seperti aku bilang tadi, itu banyak banget sekarang. Boleh sebut ini gak sih, kayak Pusnas gitu ya, aplikasi
0: boleh,
1: yang
0: boleh,
1: pustaka
0: boleh,
1: nasional iya, gitu kan. Terus kayak buku-buku yang disediakan di aplikasi yang resmi gitu. Nah silahkan gitu. Dan jangan pernah bosan juga untuk belajar, karena yang namanya belajar itu sampai akhir hayat. Gak ada istilah, oh saya udah menyelesaikan perkuliahan saya sampai setinggi-tingginya, udah gak bisa kayak gitu. Karena ilmu itu ya seperti yang kita di aku sampaikan di pembukaan tadi, ilmu itu semuanya bersumber dari Allah, dan Allah itu maha mengetahui segala ilmu. Allah itu sudah menyediakan ilmu seluas-luasnya di muka bumi ini. Masa iya kita yang dikasih akal dengan dan kapasitas pikiran, yang sangat besar itu memutuskan belajar hanya pada durasi waktu tertentu di usia tertentu.
0: Sayang
1: banget kan. Jadi yuk teman-teman semua, kita tidak pernah berhenti untuk membaca, kita tidak berhenti untuk mencari tahu, kita tidak pernah bosan untuk belajar. Ini terima kasih banget buat RRI memberikan waktu untuk ini kan forum belajar juga.
0: Iya betul, benar. Aku juga belajar di sini.
1: Iya kan. Nah forum sharing kayak gini nih luar biasa. Apalagi kayak mungkin majelis-majelis ilmu yang ada di luar sana, datangi gitu loh. Untuk apa? Karena semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak belajar, identitas muslim kita semakin kita kenal, dan insya Allah keimanan kita kepada Allah itu semakin meningkat.
0: Baiklah. Oke, terima kasih banyak Kak Resti. Alhamdulillah banget kita udah banyak banget dapet ya teman Pro2, daging-daging di ilmu di sharingnya maksudnya dari Kak Resti hari ini. Semoga kamu juga sama, kita bisa terapin di kehidupan sehari-hari. Kalau emang salah satu, gak salah ya, gak cuma ilmu duniawi aja tapi ilmu akhirat juga, caranya adalah dengan membaca, dengan cari tahu teman Pro2. Kalau gitu kita udahin dulu mudah bertakwanya karena udah mau jam 9 juga. Makasih banget buat kamu yang udah stay dengerin dan juga tonton di live streaming YouTube kita. Kita ketemu lagi di Muda Bertakwa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125, Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, balik lagi di Kops Tank Kopi setengah malam hari ini. And now, kita masih bareng-bareng di station 90,8 MHz yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar, nah di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Well, malam hari ini hari Sabtu malam. Malam Sabtu lebih tepatnya ya. Besok hari Sabtu teman Pro 2, sekarang masih hari Jumat 25 September 2026. Bulannya para Libra. Ayo mana Libra gengku, di mana kamu? Bentar lagi Libra, enggak juga bentar lagi, udah ada beberapa Libra yang kayaknya sudah berulang tahun. So happy birthday to you. Wish you all the best ya Libra-Libra sekalian, gengku semuanya. Hidup Libra. Oke deh. Malam hari ini kita enggak bakal bahas zodiak, tapi kita mau throwback dulu, mau nostalgia dulu, mau bawa kamu ke masa-masa sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah gitu. Emang ada? Emang semua orang mengalami kisah kasih di sekolah? Enggak juga sih. Tapi aku pertanyaannya malam hari ini adalah, momen apa sih yang kayaknya pengen kamu ulang banget di masa sekolah dan kamu pengen balik lagi tuh, momen apa? Kalau bisa mengulang satu momen di sekolah nih, kamu paling pengen memperbaiki atau menikmati momen yang mana? I'll go first. Aku tuh pengen banget memperbaiki momen waktu perpisahan kelas 2. Maksudnya aku waktu itu kelas 2. Nah yang perpisahan tuh kelas 3. Kelas 3 angkatan berapa ya? 36. Iya, 36 apa? 37, sorry, 37. Aku angkatan 38 waktu itu. Nah, yang perpisahan angkatan 37. Aku pengen ngulang banget perpisahan di angkatan 37 karena aku waktu itu tampil menyanyikan lagu Cinta Sejati Bunga Citra Lestari, dan aku merasa waktu itu aku salah pakai dress. Aku salah pakai pakaiannya. Jadi aku pengen mengulang momen itu lagi. Memperbaiki lebih tepatnya. But I can't turn back the time, right? Teman Pro 2, gak bisa diulang waktunya. Tidak bisa pisang berbuah dua kali. Itu mah beda lagi artinya ya teman Pro 2 ya. Maksudnya kita gak bisa mengulang waktu lagi. Betul. Jadi kayaknya itu hanya sebatas mimpi saja ya teman Pro 2. Oke, tadi aku sempat nanya ke teman-teman di TikTok ya, teman Pro 2. Anyway, aku juga sambil live di TikToknya Pro 2 Padang, di Eterari Pro 2 Padang. Katanya ada yang bilang dia pengen balik ke momen-momen study date katanya, dari Yur Andini, study date. Aduh, kayaknya pas aku sekolah aku gak ngerasain study date deh. Gak ngerasain atau gak ada pasangan kali ya. Gak juga sih, lebih ke momen study date kayaknya dulu belum dikenal banget. Gak tahu apakah aku yang sudah terlalu old banget ya generationnya. Enggak sih, kita termasuk Gen Z kan teman-teman ya. Tolong teman-teman Pro 2 lagi dengerin aku yang umurnya sekarang masih ongoing ke 25, 26. Tolong bersuara ya kalau kita masih semuda itu dan kita termasuk kalangan Gen Z, bener kan? Ya tapi ya emang sih momen-momen study date itu momen-momen yang sayang banget untuk dilewatkan. Ya kalau ada pasangannya, kalau enggak ya enggak usah ya, enggak usah cari-cari cara biar bisa study date. Ya enggak apa-apa juga sih cara-cara, asal jangan cari pasangan orang lain aja ya teman Pro 2. Tapi serunya zaman sekolah itu kayaknya segala hal terasa menyenangkan kalau dilalui bareng temen. Kalau di aku ya, karena ramean itu lebih asik, lebih fun, lebih enjoyable aja dibanding kalau kita ngejalaninnya sendirian. Tapi in this economy era, or in this di zaman ini kayaknya sendiri lebih menyenangkan ya katanya. Kayak ada istilahnya mulai kayak I have to take time for myself, kayak aku butuh waktu sendiri dulu dan aku butuh jeda dulu dari dunia yang berat ini gitu-gitu. Kita udah bisa ngomong gitu padahal dulu waktu sekolah kayaknya untuk sendiri aja tuh kurang asik gitu. Buat orang-orang extrovert ya, disclaimer dulu, banyak anak-anak juga yang introvert. Tapi kalau extrovert seperti aku contohnya, kayaknya kalau sendiri agak kurang menyenangkan sih. Nah makanya aku pengen nanya sama kamu ya teman Pro 2 semuanya, boleh banget respon di 0751-27482 atau di 0811-665-5908. Nanti kamu bisa sekalian request lagu di sini, bisa sekalian ngobrol sama aku. Aku tunggu ya teleponnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita angkat telepon-telepon ini, kita puterin dulu requestan dari Yura Andini, katanya pengen dengerin lagu Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
2: Aku
3: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Masih di Kopseng, teman Pro 2, dan kamu masih dengerin Sumbu Ambo 8 Pro 2, teman terbaik kamu. Alright, let's go back to 2015, I guess. Waktu masa sekolah, kayak aku tuh dulu termasuk anak yang ini ya. Dulu aku tuh introvert lumayan sih. Kayak bisa kemana-mana, ke perpus, bisa baca buku sendiri out of nowhere gitu ya. Tiba-tiba aja pengen ke perpus deh sendiri. Padahal itu lagi jam pelajaran. Aku izinnya ke toilet, tiba-tiba aku ke perpus. Ada kali 15 menitan, abis itu baru balik lagi. Tidak patut untuk ditiru. Tapi itulah masa sekolah, punya warnanya masing-masing ya teman produk. Tapi aku gak pengen ngulang momen itu. Tadi aku udah bilang aku pengen banget ngulang momen waktu penampilan perpisahan angkatan 37 di sekolahku. Dan makanya aku pengen nanya sama kamu semua yang lagi dengerin di 90,8 ini, yang pengen gabung di Kopseng, masih bisa banget. Telepon di 0751227482 atau di 0811665508. Pertanyaannya simple banget yang bisa kamu jawab malam hari ini, sekalian kamu bisa request lagu teleponnya ya. Kalau bisa mengulang satu momen sekolah nih teman Pro 2, kamu tuh paling pengen memperbaiki atau menikmati momen yang mana? Banyak sih ya momen-momen sekolah yang pengen diulang, yang pengen diperbaiki, tapi kan faktanya kita tidak bisa mengulang waktu yang sudah berlalu ya teman Pro 2. Sudah hilang, sudah habis ditelan waktu, kayaknya gak bisa balik lagi ke masa lalu. Tapi kalau berandai-andai, itu kira-kira momen apa yang kayaknya paling nge-stuck banget di pikiran kamu, dan kamu, I need to go back, aku pengen balik banget ke masa itu. Nah yang mana tuh, Uda dan Uni? Nah ada penelpon panjang umur. Ini dari Nana. Oh my god, udah lama banget gak dengar suara Nana. Teman Pro 2, let's go, kita angkat dulu ya. Kira-kira Nana apa kabar ya hari ini teman Pro 2? Sebentar, wait a minute. Halo, selamat malam Nana. Hai Nana, apa kabar?
1: Baik banget.
0: Nana lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Oh di rumah.
1: Di rumah abang sih.
0: Di rumah abang, oke. Gimana perkembangannya Nana so far?
1: Perkembangannya, iya udah 80% lah Kak Icin.
0: Oke.
1: Membaik. Kayak Kak Rini kemarin, aku juga gabung sama Kak Rini, katanya udah berapa, udah gimana, udah 80%. Tapi kalau udah 100% lengah dikit, aku jadi pelari culture Kak Rin, aku berangkat.
0: Kenapa kok arahnya ke pelari culture? Emangnya kamu kalau udah 100% bawahnya pengen lari gitu?
1: Maksudnya kan kayak nengok orang lari kan, kayak Icin, kayak iri aja, ih bisa lari ya orang itu.
0: Oh,
1: bisa
0: see.
1: Lari kayak mereka gitu.
0: I got it. Okay, Nana.
1: Apa gimana kabarnya hari ini?
0: Aku, menurut Nana, seperti yang terdengar dari suaraku, aku seperti apa?
1: Agak capek sih kayaknya ya.
0: Agak capek. Padahal aku nih udah berusaha banget untuk seceria itu malam ini, tapi masih kelihatan capeknya ya.
1: Iya. Ada hari kapan tuh ya kayak izin siaran malam, pengen masuk cuman udah ketiduran, nggak bisa masuk lagi nih, nggak bisa dipaksain untuk nelfon, udahlah tidur aja lagi.
0: Iya tapi dalam minggu ini aku lumayan sering malam loh, dan cuman mungkin ada beberapa kali yang kayaknya aku tidak bersemangat deh. Oh enggak, aku dua kali malam hari ini.
1: Gimana?
0: Aku dua kali malam hari ini, kayaknya kamu ketiduran yang hari Rabu deh kayaknya.
1: Iya. Karena sekarang ini sering ketiduran, kadang nonton TV kan, nonton TV sampai 9:30 ada acara di TV itu kan, acara games ibu-ibu itu loh, jadi abis itu langsung tidur.
0: Abis itu langsung tidur.
1: Jadi kadang sambil dengar-dengar masuk apa itu kan back soundnya Kopseng itu, kadang udah ketiduran. Kita tahu kadang kayaknya siaran kan.
0: Baiklah, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, it's okay.
1: Gimana?
0: Nggak apa-apa kok.
1: Tapi gini Kak Icin, sebenarnya kemarin itu kan kalau nggak salah ya sama Kak Icin, tas siapa kan aku sering ngomong ya aku sakit mulu, terus ada yang komen gitu, ih sakit kok dipelihara kayak gitu. Jadi aku bilang sama Bang Robi, Bang besok kalau ditanya kabar aku selalu bilang aku sehat walaupun aku tidak baik-baik saja, karena malas dibilangin sakit kok.
0: Siapa dipelihara. Sih yang komen gitu? Siapa?
1: Tapi dia nggak spill nama aku langsung gitu, cuma udahlah ada lah gitu.
0: Ih, pengen aku susulin ke rumahnya. Kamu kalau nggak tahu apa-apa nggak usah bilang gitu ya.
1: Iya, makanya aku bilang sama Bang Robi waktu itu gabung sama Bang Robi kan, Pak Robi besok-besok malas lah kalau ditanya gimana kabarnya, bilang aku sakit, aku lagi gak baik-baik aja. Jadi setiap ditanya kabar, aku selalu bilang, oh aku oke, sehat-sehat. Kadang kayak gitu loh Kak Cin.
0: Iya, tapi gak apa-apa sekalian kan, ambil positifnya. Disclaimer
1: dulu, aku bilang sakit itu sebenarnya bukan untuk menjual rasa sedih atau apa. Sebenarnya buat motivasi yang muda-muda aja supaya lebih
0: gaya hidup lebih sehat
1: hidupnya. Benar-benar.
0: Oke deh, Nana, aku mau ngajakin kamu nostalgia ke masa-masa sekolah.
1: Oke.
0: Kalau kamu bisa, ini berandai-andai ya, kalaupun sejatinya kita kan gak bisa balik ke masa lalu nih. Kalau kamu bisa mengulang satu momen di sekolah, kamu tuh pengen balik atau menikmati momen yang mana sih di zaman sekolah dulu?
1: Kayaknya kalau bisa balik lagi, aku pengen benar-benar serius belajar matematika deh kayaknya.
0: Kenapa sih harus matematika, Nen? Kenapa di antara sekian banyak mata pelajaran kamu memilih matematika? Wah.
1: Karena kalau matematika itu apalagi pas SMK ya, matematika itu sulit banget menurut aku, dan aku sering bolos kalau pas belajar matematika.
0: Sering bolos kamu kemana, Nen? Gitu. Oh, ke kantin. Oke. Sering
1: sampai
0: ya?
1: Aku udah dipasangin masukin kelompok orang yang pinter-pinter matematika, tetap aja nggak masuk di otak, nggak merekam kayak Cin.
0: Kayaknya
1: kenapa?
0: Kayaknya kita sama deh. Enggak juga sih, tapi aku suka kok matematika. Tapi bohong ya. Tapi alasan lainnya ada nggak? Apa karena kamu kayak rasanya kurang maksimal untuk mendalami matematika, atau karena emang mungkin ada faktor gurunya mungkin waktu itu, atau emang karena pure kamu gak suka matematika karena hitung-hitungan gitu?
1: Memang gak suka matematika dari awal. Dari SMP lah. Dari SMP, kalau SMP masih oke lah ya. Dari SMP udah gak
0: suka.
1: Gak masuk di otak ini matematika itu, gak tahu kenapa. Tapi kalau pelajaran bahasa atau yang hafal-hafalan, ayo gitu.
0: Ayo, aku bisa.
1: Iya, benar.
0: Iya, oke. Ada lagi?
1: Kesenian juga.
0: Apa?
1: Kesenian juga. Kesenian aku pernah dapat nilai 5 di rapor merah. 5, benar-benar 5 di rapor. Karena aku enggak bisa not balok, aku enggak bisa main alat musik.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Oke. Tapi kamu pengen ngulang kesenian, matematika atau kesenian nih kalau disuruh pilih?
1: Oh, matematika lah. Harus belajar. Kalau bisa diulang lagi, pengennya belajar serius untuk matematika.
0: Oke. Ada lagi momen yang pengen Nana ulang?
1: Pengen diulang apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya pengen belajar yang serius untuk matematika deh kayaknya.
0: Oke.
1: Itu aja sih.
0: Thank you Nana.
1: Iya kayaknya.
0: Sharing. Ini. Kamu mau request ke gue apa malam hari ini?
1: Apa ya? Oh itu ada, aku pernah dengar di radio sebelah itu lagunya Hingga Rambut Memutih.
0: Hingga Rambut Memutih. Waduh, berat banget lagunya.
1: Iya.
0: Wah, sayang banget Nan, kayak kita belum ada. Itu dari siapa lagunya Nan, by the way?
1: Nyanyinya Nan kurang tahu karena itu kan yang di radio sebelah sering muter itu kalau siang-siang.
0: Yang
1: itu
0: ada tuh Hingga Tua Bersama. Hingga akhir waktu, hingga nanti sampai mati.
1: Ya kayaknya Ambon-Ambon gitu deh kayaknya.
0: Ambon.
1: Iya, kayak lagu-lagu.
0: Itu lagu lama kayak, oh Hingga Memutih Rambutku.
1: Hingga Rambut Memutih judulnya.
0: Ini adanya Hingga Memutih Rambutku dari Aldif. Gimana? Nana mau ganti lagu?
1: Oh enggak itu deh Kak Icin. Yang itu aja. Ari Lesmana kayak udah dimasukin sama Bang Robi kemarin deh.
0: Ari Lesmana, ya. Alright, kita cari Ari Lesmana yang judulnya apa?
1: Yang featuring Wisnu Santika, Aku Harus Pergi.
0: Aku harus itu.
1: Ah ya benar, iya benar.
0: Belum dimasukin Bang Obi. Bang Obi gimana sih?
1: Kemarin tuh kan pas gabung sama Bang Robi, bilang Bang Robi masukin dong lagu Wisnu itu Ari Lesmana featuring Wisnu Santika ya, aku harus pergi. Udah dicatat kayak

0: Oke, salam-salam
1: Ah,
0: dulu
1: iya.
0: Nan, boleh.
1: Salam-salam buat Kak Icin.
0: Terima kasih, salam
1: Semoga
0: kembali.
1: selalu sehat, jaga kesehatan. Hati-hati
0: Amin.
1: pulang. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah nanti lagi.
0: Amin, terima kasih Nana. Oke.
1: Semangat siarannya ya Kak Icin.
0: Iya.
1: Ada yang sering gabung juga sekarang, Bang Hendra dari Batu Sangkar.
0: Oh iya, kayaknya pas aku dia pernah gabung deh.
1: Iya, dia kemarin tuh gabung kan. Biasanya dia gabung di Pro 1 atau di Pro 4 itu biasanya. Sekarang nggak tahu tuh, coba-coba gabung ke Pro 2 dia.
0: Oke. Thank you ya, Nan.
1: Buat semua teman Pro 2 yang lagi denger juga, disalamin semua ya Kak Icin.
0: Okay, thank you, sehat-sehat,
1: Oke, ditunggu
0: Nan.
1: lagunya Kak Icin. Makasih
0: Siap.
1: ya. Selamat
0: Iya,
1: malam.
0: sama-sama. Selamat malam juga. Bye-bye. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi Nana dari Belimbing, katanya dia lagi okay. Tapi aku pengen kasih apa dulu deh buat teman-teman yang bilang, siapapun yang bilang kayak sakit kok dipelihara buat Nana itu, jangan gitu lagi ya. Mama marah nih, enggak bercanda. Maksudnya jangan kayak gitu. Ada alangkah baiknya kalimatnya bisa diganti, doakan orang untuk supaya sembuh mungkin, karena enggak ada juga yang mau pelihara sakit, please. Semua orang tuh mau sehat, tapi apa mau dikata gitu ya. Kalau enggak tahu kisah sebenar-benarnya, enggak tahu ceritanya gimana, enggak usah judge seseorang ya, teman Pro 2. Okay. Alright, katanya Nana tadi pengen balik ke momen di masa sekolah. Emang kelihatan banget anak rajinnya ya, teman Pro 2. Aku tuh pengen balik ke masa di mana waktu itu aku farewell party seniorku. Lah dia pengen balik untuk belajar kembali matematika. Apa nggak mumet tuh otaknya kalau belajar balik lagi? Nggak apa-apa, itu setiap orang beda-beda ya, teman Pro 2. Ada komen dari TikTok, katanya buka via telepon Mbak, di WhatsApp apa di mana? Buka di WhatsApp bisa, di telepon reguler juga bisa. Di WhatsApp nomornya di 08 11 66 55 908 atau di 07 5127 482. Ternyata banyak ya momen-momen sekolah yang kayaknya tuh pengen banget kita ulang, tapi we can't turn back the time. Ya udah kalau gitu, tadi ada yang request lagu Teramini Gia Indrawari, ada yang pengen dengerin lagu Kenangan Manis Pamungkas juga, terus ada yang kangen dengerin lagu Tulus Interaksi, itu requestan dari Nana. Nah, buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol bareng aku juga bisa ya, lagi-lagi aku ulangin nomor teleponnya biar hafal kayak aku, 07 5127 482 atau di 08 11 66 55 908. Gampang banget kok teman Pro 2 nomornya, gampang diingat juga seperti aku yang gampang diingat ini ya. Oke deh, jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu requestan satu persatu dari teman Pro 2 kita. Here we go.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
7: Rini, kenapa sih? Kamu tahu nggak sih?
6: Enggak.
7: Dengerin dulu.
6: Apa? Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem nggak sih?
7: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali?
6: Cie.
7: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
6: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
7: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa Possession Trainee Disorder dulu.
8: Could it be love? Could it be love?
7: Gak gitu juga dong kulit nangka.

0: Sembilan kamu dapat FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi di Kopsta yang malam hari ini, teman Pro 2. Ini namanya Beli Gue Vinda, coba kita angkat ya. Halo, selamat malam. Sebentar, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Ini aku manggilnya Beli atau Abang, kakak kali ya.
1: Kalau Beli itu panggilan laki dari orang Bali.
0: Iya betul. Jadi panggil Beli aja ini.
1: Ya boleh.
0: Oh boleh. Beli apa kabar?
1: Astungkar, alhamdulillah sehat.
0: Tabipun. Ah kalau Lampung iya ya, tabipun ya.
1: Ya pun ya benar sekali.
0: Oke. Beli yang dari tadi ngomen ini ya.
1: Iya, orangnya cerewet
0: kayak perempuan. Ih, it's okay, gak apa-apa. Jadinya aku langsung ingat untuk mengangkat telepon dari Bli malam hari ini.
1: Iya, tapi saya gak bisa bercerita seperti yang Anda sampaikan tadi.
0: Waktu. Kenapa?
1: Karena bukan pelajar, saya hanya seorang pengembara.
0: Gak apa-apa Bli, tapi kita bisa ganti pertanyaannya. Bli, kalau misalnya pengen balik ke masa di perjalanan kehidupan Beli, mau balik ke masa-masa kapan?
1: Sebenarnya sih kepingin masa remaja kembali seperti umuran 15 tahun atau 20 tahun. Mengingat masa remaja kecil gitu. Sekarang ini udah usianya udah kepala 5 tapi belum nikah, belum laku, Mbak. Gimana ini?
0: Aduh, Beli.
1: Benar ini.
0: Iya.
1: Sebenarnya yang namanya Beli Govinda untuk di Kabupaten Waika nanti udah cukup terkenal gitu. Siapa sih nggak kenal? Ya, apalagi pernah di siaran di radio itu di tahun 2014, hampir menyeluruh mengenal Govinda. Apalagi sedih-sedihnya saya nggak siaran lagi. Karena itu pas COVID itu saya kan siaran bersinambungan. Kalau seandainya kemarin itu waktu itu saya tamatan SMP aja, mungkin keterima sebagai PNS atau penyiar tetap, tapi hanya bersinambungan sebagai pengisi acara budaya Bali dan campur sari, dan terkadang sebelum ada ketatan dari pemerintah RRI itu saya kadang-kadang diwakilkan untuk mengisi bersinambungan penyiar-penyiar senior gitu.
0: Oke, gak apa-apa Beli. Siap. Berarti Beli ini orang yang terkenal berarti ya di
1: iya,
0: ini
1: saya
0: ya.
1: yang saya udah pernah kunjungi antara lain radio Waikanan, terutama tempat siaran, Bandar Lampung, Jakarta Pusat, RRI Denpasar dan Singaraja.
0: Berarti Beli belum pernah ke Padang ya?
1: Ya belum lah, gimana jauh. Kalau bisa punya saya bisa terbang.
0: Ini Beli sekarang lagi di posisinya lagi di mana Beli? Lagi di Lampung? Apalagi di Bali?
1: Ya, saya kelahiran Pulau Dewata, di Lampung sedikit sekarang. Sebelum saya tinggal di Kampung Bali Sadar dan di wilayah Baradat itu masih Waikanan. Saya dikenap orang tua dulu semasa saya tamat SD. Saya berumuran 12 tahun saya tinggal di Lampung.
0: I see.
1: Bekerja sebagai petani, ikutan orang tua. Dan 98 orang tua perempuan meninggal. Dan belum lama ini setahun lebih 3 bulan, bulan 7 kemarin 2023 meninggal. Sekarang tinggal sendiri. Saya punya saudara 4, 2 meninggal, tinggal 2, adik tinggal di Jakarta. Jadi saya punya keluarga Jakarta dan Lampung dan Pulau Dewata.
0: Oke, baiklah Beli, kaya sekali berarti ya dengan keturunan ini dari daerah-daerah, ada Pulau Dewata, ada Jakarta. Iya.
1: Karena ibu saya punya 11 saudara hampir Pulau Dewata, keluarga dia.
0: Banyak
1: dan
0: banget.
1: Dan kebetulan juga bukannya kecantikan ibu saya menikah 3 kali.
0: Baiklah. Oke deh Beli. Terima kasih udah sharing.
1: Nah,
0: Okay.
1: Baik pendengar Purwodua di mana saja berada, terima kasih atas waktunya.
0: Iya, Bli nggak mau request lagu dulu?
1: Request lagu nggak, bagi Govinda nggak penting, yang bisa bercuap di udara bersama penyiar.
0: Baiklah Bli. Okay.
1: Gimana Mbak? Menurut Mbak ini saya nih apa sekedar kebetulan aja bisa berbicara seperti ini gitu?
0: Enggak dong, Bli ini udah kelihatan, udah kedengeran langsung ini jiwa-jiwa penyiarnya. Jadi, aduh sudah tidak diragukan lagi deh track recordnya ya, udah legend banget dulu pasti Bli ini.
1: Terima kasih atas pujiannya.
0: Iya sama-sama.
1: Ya, memang lepas ya. Dan juga tadi sempat sekarang saya membuka, terkadang sih belum konsisten banget sih live TikTok di live TikTok itu tentang siaran gitu. Jadi udah mulai rame lagi, buka lagi gitu.
0: Okay.
1: Dulu sering gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: siarannya tentang seorang penyiar menemani pendengar gitu. Kalau jujur saya sih nggak sombong sih, sombong boleh gitu. Kalau saya siaran budaya Bali, 2 jam itu hampir lebih dari 20 penelpon.
0: Wow, banyak banget Bli. Berarti orang-orang pada suka sama siarannya Bli.
1: Iya, karena mereka taunya saya memang orang Bali, walaupun sebagian dari Tiang Lampung, Semendo, Ogan, dan sejenisnya itu, mereka gimana ya, canda ceria Govinda merayu pendengar itu sangat luar biasa gitu.
0: Iya. Oke.
1: Jadi begitulah kisah Govinda. Tapi sayang sekali, tapi maaf Pak, kebolehan saya ini saya manfaatkan di TikTok untuk live tentang siaran ya.
0: Oke,
1: terima kasih. Thank saya you, dari Prabosia, langsung dari Jalan Lintas Tengah Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, ujungnya Lampung. Pamit dari udara. Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Merdeka. Itu banyak. Salam manis, salam kekeluargaan, salam akrab di udara. Tentunya bersama RRI Padang.
0: Memang pro banget Bli ini. Terima kasih Bli, sehat-sehat. Oke. Waduh, teman pro 2 itu dia kalau udah mantan penyiar yang nelpon, di rampas habis tuh ya kata-katanya. Emang kalau udah penyiar, ketemu sama penyiar, jangan kasih batas waktu karena enggak akan ada batasnya. Akan selalu ada ngomong-ngomong dan yapping lagi-lagi. Oke, teman pro 2 katanya sih aku jadi bingung mau ngomong apa dulu karena udah ada penelpon lagi. Kita coba angkat ya teman pro 2. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Hi, is that you, Tajudin?
2: Sehat.
0: Benar-benar sehat. Alhamdulillah. Kamu gimana?
2: Gimana apanya?
0: Kabarnya atuh.
2: Kabarnya sehat.
0: Oh, sehat.
2: Dengan semangat sih. Masih fresh.
0: Oke. Okay. Gimana cuaca di sana hari ini? Cerah, hujan atau gimana?
2: Belum ada hujan-hujannya sama sekali. Udah 2 bulan 6 lebih ini masih belum ada.
0: Panas terus ya ternyata.
2: Iya, panas terus.
0: Oke. Tapi di sana terdampak ini juga enggak? Kabut juga enggak?
2: Alhamdulillah sih enggak.
0: Alhamdulillah, karena Padang termasuk wilayah terdampak. Cuman sekarang kita udah better karena beberapa hari yang lalu sempat hujan gitu. Aku sedikit curhat, gak apa-apa kan ya?
2: Gak apa-apa, kan kita saling cerita.
0: Iya benar. Gimana, kamu sudah makan malam belum?
2: Udah tadi jam 6.
0: Ih, rutin banget ya, selalu as always jam 6.
2: Ini jam 6, jam 7 makan lagi cemilan, makanan ringan gitu.
0: Oh, I see. Oke deh, malam hari ini kita pengen ngobrol dan ngajakin kamu nostalgia sama masa sekolah. Kalau kamu bisa mengulang kalau bisa mengulang satu momen di sekolah, kamu pengen memperbaiki atau menikmati momen yang mana?
2: Masa sekolah bukan masa yang lain gitu.
0: Masa sekolah?
2: Masa sekolah gitu.
0: Iya, betul.
2: Masa sekolah sih kayaknya masa sekolah SMA sih ya sekarang.
0: Oh, SMA. Kenapa tuh? Karena banyak teman-teman ya? Karena
2: akan udah mulai-mulai apa ya, ada-ada perasaan gitu kalau SMA kan.
0: Oh, udah mulai naksir sama lawan jenis gitu ya?
2: Iya, kalau di SMP kan mungkin udah, tapi
0: masih belum terlalu leluasa gitu ya.
2: Iya, karena masih agak kecil. SMA kan untuk udah mulai-mulai gede kan, jadi ada perasaan kecil gitu.
0: Iya, benar. Oke deh, seru banget berarti ya kamu mengalami
2: ya?
0: Sungguh aneh tapi nyata kisah kasih di sekolah.
2: Itu di tahun 2013.
0: Udah lama banget.
2: Ya benar. 2012-2013.
0: Iya, I see. Oke, itu doang yang mau diulang. Kamu gak pengen ngulang masa-masa waktu kamu ekskul, waktu kamu pernah ikut ini, ikut itu?
2: Kalau untuk sekolah sih ya itu aja deh.
0: Oke, terima kasih udah kasih tahu aku momen yang pengen kamu ulang dan pengen kamu nikmatin di sekolah.
2: Iya, sama-sama.
0: Iya, kenapa kok kayaknya kayak kurang semangat gitu ya? Kenapa? Kamu, are you okay?
2: Aku semangat. Kenapa?
0: Nothing, aku merasa kayak kamu menjawabnya agak sedikit gimana gitu. Apakah aku ada salah?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya, oke. Alright.
2: Aku dengerin terus, cuman kemarin gak sempat gabung karena ya Rabu.
0: Iya, it's okay, gak apa-apa kok. Yaudah, kamu mau dipotret sama gue apa malam hari ini? Monggo request.
2: Masih bisa ya, udah laut kan ya, gak apa-apa ya.
0: Masih bisa.
2: Apa ya, dari, aku request barat terus ya, coba Indonesia.
0: Mau lagu apa?
2: Dari siapa ya itu?
0: Siapa?
2: Novia dia enggak apa-apa ya?
0: Mafia, judulnya Mafia.
2: Novia.
0: Oh, Novia. Oke, ada. Harusnya sih ada ya Novia, ada.
2: Iya.
0: Kamu mau yang mana? Novia ada Novia Situmehang.
2: Iya,
0: betul. Situmehang ada orang yang salah. Ada hampir jatuh hati.
2: Satu lagi ada tiga.
0: Ada apa lagi ya ini?
2: Kembali itu apa?
0: Kembali. Bentar. Atau mau lagu dari Novita Dewi?
2: Bukan.
0: Kembali kemana tuh? Kembali ke masa lalu. Gak ada nih Novia kembali.
2: Dua itu aja yang tadi.
0: Adanya Mahal Ini ya. Coba ya, yang dua tadi ya.
2: Iya, cuman yang dua tadi aja ya.
0: Iya, okay. Betul. I'm so sorry.
2: Apa sih judulnya itu? Pergi sepi itu aku yang ingin kali ya bikinnya keluar.
0: Yang mana?
2: Lo di
0: apa?
2: Secepat itu kau pergi gitu, itu liriknya sih.
0: Ya, secepat itu kau pergi.
2: Lain hari.
0: Penyanyinya siapa?
2: Itu Novia yang tadi, cuma dua itu yang masuk list ya.
0: Secepat itu kau pergi, Novia.
2: Maksudnya itu liriknya gitu.
0: Iya, kita cari. Kita cari ya, kita akan temukan kira-kira judul lagunya apa secepat
2: hilang
0: itu.
2: Tak kembali, oke, hilang tak kembali.
0: Oh, hilang tak kembali. Nggak ada. I'm so sorry.
2: Nggak ada ya, iya benar. Iya, aku jadi ingat judul hilang. Ya udah, ganti aja dari siapa ya?
0: Dari siapa ya? Siapa?
2: Zara Leola.
0: Zara, oh ada. Zara Leola. Ada teman. Lebih dari teman. Ada ya, hilang tapi ada.
2: Lebih dari teman duet kan sama
0: iya,
2: Mario kan.
0: Iya. Benar banget.
2: Ya, itu aja.
0: Oke. Salam-salamnya boleh?
2: Buat izin aja.
0: Terima kasih. Salam kembali.
2: Udah mau habis nih penelpon terakhir kayaknya.
0: Iya, betul. Ini penelpon terakhir, tapi kalau masih ada waktu lagi aku bakal angkat lagi.
2: Gimana hari ini? Aku belum nanya.
0: Hari ini aku gimana ya? Hari ini aku menyenangkan harinya karena bisa lumayan banyak istirahat hari ini karena aku masuk malam dan kegiatanku yang lain juga nggak terlalu banyak. Terus udah deh, aku happy. I'm happy today. Thank you for asking me. Terima kasih sudah bertanya ke aku.
2: Kemarin sore ya?
0: Iya kemarin aku sore.
2: Ada,
0: iya.
2: Ada apa kan setengah jam tuh apa? Ada bintang tamu lah setengah jam.
0: Benar, itu dari teman-teman Unan, Hit Me.
2: Iya, setengah jam aku dengar terus. Apalagi yang terakhir. Jadi hari ini nggak terlalu sibuk berarti ya?
0: Enggak.
2: Makan belum ya?
0: Belum, aku belum makan. Nanti aku makan ya.
2: Ya kebiasaan deh ya.
0: Iya, maaf ya. Dan,
2: maaf ya kalau kelamaan nih.
0: Apa? Gimana?
2: Maaf ya kalau kelamaan.
0: It's okay. Terima kasih ya. Nanti aku puterin lagunya.
2: Sampai jumpa dan
0: dadah, bye-bye. Oke, teman pro 2 itu dia tadi. Tajudin menelpon setia banget abang satu ini ya. Emang iya, emang setia banget. Aku tuh seneng banget kalau misalnya ada yang menantikan siaranku dan menelpon tuh kayak I'm so happy. Berarti aku didengar, berarti aku dibutuhkan. Ya. Oke, teman pro 2. Kalau gitu tadi udah lumayan banyak hari ini yang nelpon ya teman pro 2. Kita bakal close. Ya sepertinya emang harus close karena bentar lagi mau jam 11. Aku masih bisa puterin dua requestan dari teman pro 2 kita. Ada yang request Unconditionally from Katy Perry. Ada yang pengen dengerin lagu Lebih Dari Teman, barusan yang nelfon ya, dari Zara Leola featuring Mario. Itu dua lagu penutup ya teman pro 2. Terus katanya ada yang titip salam di TikTok ini teman pro 2 dari Bos Sukari. Teteh mau titip, mau kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan nih. Buat Bapak Bos Agus Dermawan dapat salam dari Bos Sukari. Terus ada buat ketua juga Ahmad dan Komandan Tisna dari Bos Sukari. Teteh cantik semoga. Ini buat aku berarti enggak usah dibaca. Maksudnya aku baca dalam hati ya teman pro 2. Terus ada Citando nyimak. Baiklah, terima kasih Bos Sukari. Ya udah teman pro 2. Segitu dulu Kopstein kita malam hari ini. Thank you banget yang udah gabung via telepon, via call WhatsApp, via TikTok, dan juga via Kolbu. Ya semoga buat kamu yang sebagai pendengar aja, semoga terhibur, happy ya. Habis ini kamu bakal makin dihibur lagi sama One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12. Kita udahan dulu, kita mau dengerin dua lagu penutup di edisi Kopstein hari ini. Unconditionally from Katy Perry. Enjoy the song and stay with us.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari. Sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.

0: upacara ya.
1: Tunggu.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

Sambil apa-apa FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zaini pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, perkenalkan saya Fitrawati dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baiklah teman Pro 2, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul yaitu tentang cara mensyukuri atau cara bersyukur. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi, dan nikmat harta. Atas semua nikmat dan rahmatnya, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan kepada kita semua. Bersyukur di sini bukan sekedar anjuran, tetapi merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahi bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima. Yang artinya, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan memberi kepadanya. Allah selalu menguji hambanya yang gemar bersyukur kepadanya, dan Dia maha mengetahui. Teman Pro 2 yang berbahagia. Kemudian ada cara kita untuk bersyukur. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu bersyukur secara lisan. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memberikan pujian dan nikmat Allah, melantunkan kalimat-kalimat tauhid yang menunjukkan keagungan Allah, melantunkan salawat, dan membicarakan kepada orang lain tentang nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu bersyukur dengan hati. Allah tentu tidak cukup hanya dengan lisan, karena terkadang apa yang disampaikan lisan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Bersyukur dengan hati diwujudkan dengan selalu mengingat zat Allah dimanapun kita berada. Dan yang terakhir yaitu bersyukur melalui anggota badan atau anggota tubuh. Dalam bentuk amal perbuatan, bersyukur yang kita lakukan dengan lisan dan hati tidak ada apa-apanya jika tidak tanpa disertai bersyukur menggunakan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan artinya menggunakan anggota tubuh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara contohnya mengerjakan sholat atau beribadah. Teman Pro 2 sekalian, kemudian firman Allah dalam surat Ali Imran yang berbunyi yaitu, La in syakartum la azidannakum, la in syafakartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka Allah akan mengazabmu yang sangat pedih. Mungkin hanya itu tausiah singkat dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah! Yah, kalau yang ini mah nggak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
5: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: kegiatan ilegal di wilayah.
1: Ya Allah, ini sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat bersama unsur terkait memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan dua kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Sumbar. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 73.387,96 gram atau sekitar 73,3 kilogram ganja. Kepala BNNP Sumbar, Toton Rashid, mengatakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi komitmen yang terus dilakukan pihaknya. Berbagai kekuatan dan sumber daya dikerahkan untuk mencegah narkotika semakin merusak masyarakat, khususnya generasi muda di Sumbar. Menurutnya, upaya pemberantasan narkotika membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak. Tidak hanya aparat penegak hukum, masyarakat dan berbagai unsur terkait juga memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. PT Pegadaian Kantor Wilayah 2 Pekanbaru melalui Pegadaian Cabang Solo menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat yang terdampak bencana galodo dan banjir bandang di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Bantuan tersebut diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Solo untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat dan pengungsi sesuai kebutuhan di lapangan. Pemimpin wilayah PT Pegadaian Kanwil 2 Pekanbaru, Agus Riyadi, menyampaikan bahwa kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat yang terdampak bencana merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat dan membantu meringankan kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan persiapan pembangunan terminal angkutan kota di kawasan Pasar Raya. Terminal tersebut direncanakan dibangun setelah lahan Blok C Iwapi dikosongkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasani, mengatakan persiapan terminal dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang. Koordinasi tersebut mencakup penyiapan terminal bus serta akses yang dibutuhkan penumpang. Yudi mengatakan pemerintah juga menyiapkan akses pejalan kaki sebagai bagian dari pembangunan terminal tersebut. Selain itu, koridor untuk penumpang akan disiapkan agar pergerakan masyarakat menuju terminal lebih mudah. Menurut Yudi, terminal angkot di bekas kawasan Blok C Iwapi juga direncanakan terhubung dengan kawasan Sandang Pangan, Pasar Raya. Kawasan Sandang Pangan nantinya disiapkan untuk angkutan kota dengan arah perjalanan menuju wilayah selatan dan timur.

sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. On Day Today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya, Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Selamat hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Udah semakin dekat mau penghujung September, mau menuju ini juga ya, penghujung tahun juga, kira-kira 3 bulan lagi deh. Maksudnya triwulan akhir nih di tahun 2026 ini. Kayak apa ya, memasuki fase akhir dari perjalanan kamu di tahun ini, teman Pro 2. Tapi akhir pekan kali ini ditemani sama Gus Pri dulu, sampai nanti jam 12 siang kita di Sabana Pagi dulu pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dengan update-update informasi dulu sepanjang kemarin sampai pagi ini, apa aja sih yang terjadi. Kita harus tetap update nih, teman Pro 2, biar tetap bisa catch up gitu ya. Dan menyesuaikan juga dengan rencana-rencana kamu. Pagi ini punya rencana apa nih, teman Pro 2? Sambil menyusun rencana, kita susun juga nih playlist lagu-lagu keren buat kamu.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Ini jadi bencana alam.
5: Ini penanganan bencana alam terus.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita update dulu informasi di pagi hari ini. Udah di jam 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, kali ini kembali dengan berita yang kurang menyenangkan ya, teman Pro 2, atau informasi yang terupdate juga nih. Kita baru dapat kabar kalau Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, meletus berulang kali Jumat malam 25 September 2026 ya, teman Pro 2. Gunung dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut tercatat meletus sebanyak 6 kali sejak pukul 22 sampai 23 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dapat tugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto mengatakan letusan atau erupsi pertama terjadi pada pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Dan masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Dan kewaspadaan terutama diperlukan di sepanjang besuk Kobokan, besuk Bang, besuk Kembar, dan besuk Sat. Perlu waspada pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai besuk Kobokan. Jadi ya, kita waspada juga ya di tengah banyaknya hal-hal yang perlu kita waspadai akhir-akhir ini.

Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik, kita bisa siap. Kenali jadwal evakuasi di lingkunganmu, siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tombro 2, dampak dari buruknya kualitas udara ya. Kali ini ada informasi terkait jumlah kasus ISPA di Kota Tangerang ini, Tombro 2, yang menembus 43.000 akibat kemarau panjang juga ya. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 43.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut selama 2 bulan. Nah, peningkatan kasus gangguan pernapasan tersebut terjadi akibat kemarau panjang dan kondisi lingkungan yang dipenuhi debu. Pihak dinas menemukan sebanyak 18.000 kasus penderita ISPA pada Juli 2026 di Kabupaten Tangerang. Petugas kesehatan kemudian mendeteksi penambahan sebanyak 25.000 kasus lainnya pada periode bulan Agustus 2026 ya, Tombro 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, memberikan penjelasan mengenai peningkatan kasus pernapasan tersebut. Kemarau panjang mengakibatkan peningkatan suhu serta berkurangnya intensitas curah hujan di wilayah tersebut ya, Tombro 2. Hendra menjelaskan bahwa sebaran debu tersebut paling banyak menyerang anak-anak, lansia, serta penderita penyakit komorbid. Masyarakat diminta mengenali gejala awal apabila demam, batuk, pilek, pegal linu, hingga keluhan sakit kepala. Nah, kita juga harus waspada nih, Tombro 2, walaupun kita bukan di Tangerang gitu ya. Tetap aja ada kemungkinan hal yang sama juga terjadi, mengingat kemarau juga lumayan terasa di Kota Padang dan di Sumatera Barat. Saran gue seperti sih, Tombro 2, tetap pakai masker mau kemana-mana gitu ya, biar udara yang kamu hirup bisa ya difilter dan disaring minimal menggunakan masker. Kalau kayaknya nggak perlu-perlu banget keluar, ya udah di dalam rumah aja dulu mungkin, Tombro 2. Atau pesan apa gitu, mau pesan makan ya udah pesan online gitu ya, nggak harus ke luar rumah, karena apa-apa juga sekarang bisa jadi lebih praktis ya, Tombro 2, dengan berbagai kecanggihan teknologi.